Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Pertama kali ku melihat wajahnya.
2: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yes, Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.12 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning. Untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi hari ini. Okay, sebelum kita nak bacakan khidmat rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Mutiara FM, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Okay, ni mati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Yang mana untuk anda yang berkelapangan hari ini, dah sasur pula bambam Okay, hari ini dan juga esok boleh pi ke Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Metajam, Okay, Dewan MPKK Kampung Melayu Wayang Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan juga Bertam Maiden Hypermarket. Okay, boleh pi keempat lokasi ni. Okay, kepada anda yang merupakan penerima sumbangan tunai rahmah STR yang berumur 40 tahun ke atas yang layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Okay, baik, dan pasti juga untuk anda waktu ini kita nak kongsikan lagi soalan uji minda kita pagi ni. Macam-macam jawapan yang dah pun Babam dapat ni kan. Okay, ini kiriman daripada Dekna balik pulau. Assalamualaikum Bambam, selamat pagi, selamat berkonti hari ni. Waalaikumsalam, selamat pagi, terima kasih. Morning, pagi-pagi, penama. Okay, penama lah. Ini penama ni, penama nak baca ni. Katanya soalan uji minda tu di dalamnya ada ikan, di luarnya ada ayam. Bagi clue-clue sikit Bambam. Alamak, soalan ni mana boleh bagi clue? Sebab soalan ni susah tau. Dia jangan straight. Dia kalau fikir soalan ni, dia tak boleh straight forward sangat tau. Sebab dia macam orang kata apa, kalau kata contoh kalau kita naik jabatan Pulau Pinang, dia jalan rasa macam straight je kan. Tapi kalau naik balik pulau tu kan, dia ada kona-kona, kena naik bukit. Kan, tak boleh naik gear biasa, kena naik gear rendah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau kita fikir straight lagi, rasa macam senang sangat, bosan. Betul tak kan? Kalau jalan tu straight je kan, mengantuk dia pun kata. Tapi kalau naik jalan dia ada kona-kona, dia ada straight, kona-kona, naik bukit, turun bukit, itu barulah syok. Depa lah kata, tak tahulah kan. Jadi untuk anda yang mungkin nak cuba jawab, boleh, tak ada masalah. Dan juga kiriman daripada Amir ni. Assalamualaikum, selamat pagi Bambang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Macam mana nak jawab soalan ni? Boleh hantar mai ke ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, ataupun yang nak sembang-sembang pagi ni, boleh je, tak ada masalah. 04-2107-389. Baik, dan seterusnya, ini kiriman yang bermakna kongsikan dari Syafiqah. Bayan baru. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan dia, penyapu Bambam. Wish, penyapu dia tak abang pula sebab apa dia pilih penyapu. Ke sebab penyapu tu bawah tu macam ekor ikan ke? Kan? Ke batang penyapu tu nampak comel macam ikan ke? Sekali pandang macam ayam, sekali pandang macam ikan. Ya ke Syafiqah? Agak-agak yang tu ke yang mana kan? Tapi Syafiqah tak abang macam mana dia pilih penyapu tu. Baik, untuk anda yang mungkin nak cuba jawab lagi, tak ada masalah. Okey, boleh cuba jawab. Okey. Agak-agak apa jawapan yang Bambang maksudkan? Manalah tahu kan? Setengah orang dah tengok penyapu tu kan, comelnya penyapu tu macam ikan. Kan? Ke nampak macam, sekali pandang tu macam ayam, sekali pandang macam ikan. Boleh, tak masalah. Okey, boleh cuba lagi. Alright, terus ke 04-2107-389 atau layankan di rangka WhatsApp Tera FM 010-5080-957. Tera FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang
2: pelabur
3: sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Enzam Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.24 minit pagi waktu ini. Ha, yang tengah menyorok tu kan, ada yang kena vadai pagi ni. Kan? Ada yang pagi-pagi ni pun dah kena dah nasi putih, ayam masak merah. Fuish. Tapi yang legendnya di Pulau Pinang ni kan, pagi-pagi dah kena dah nasi kandak kuah campur. Panas-panas pula kan. Jadi apa pun untuk anda yang tengah menyorok sarapan pagi, breakfast, makan pagi, okay? Selamat menjamu selera. Tak kisahlah apa jua hidangan makanan yang anda makan hari ni, okay? Semoga semuanya yang masuk dalam mulut kita tu ada keberkatan, insyaAllah. Moga bertambah rezeki juga untuk anda yang mungkin berkongsi rezeki hari ni, okay? Dan ada yang mungkin tengah kelang kabut dah tu, hari ni mungkin kenduri kan. Bila dikatakan hari ni masih tarikh pilihan lagi, hari ni dan juga esok ramai yang melangsungkan perkahwinan kan. Ada yang kenduri bersandingnya, ada yang kenduri akad nikahnya, ada yang kenduri kesyukurannya, ada juga yang buat kenduri maulud kan. Okay, jadi apa pun insyaAllah untuk anda semua yang kenduri hari ni, semoga dipermudahkan urusan. Tetamu yang mai meraikan majlis kita hari ni juga, yang membawa rezeki untuk kita kan, dan mendoakan untuk kita insyaAllah. Okay, baik, kita nak teruskan lagi untuk soalan uji minda kita hari ni. Ramai yang jawab macam-macam ni kan. Ada yang straight forward je. Betul ke tu? Dia sebab dia soalan ni lebih kurang macam ayam yang menyamak jadi ikan tau. Ke ikan yang menyamak jadi ayam, ikan yang menyamak jadi ayam. Lebih kurang macam tu soalan. Sebab soalan bukan senang, soalan ni susah tau. Okay, baik, kita terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Pak Su.
2: Ya.
1: Apa khabar Pak Su?
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Alhamdulillah. Macam mana hari ni, pagi ni dah menyorok ke belum?
2: Belum lagi, awal lagi.
1: Awal lagi apa? Lapan, dekat-dekat lapan sengah dah ni.
2: Tak menyorok lagi.
1: Tak menyorok lagi. Habis menyorok pukul apa? Pukul 12?
2: Pukul habis.
1: Sekarang ni
2: baru turun.
1: Oh, itu dia. Mantap, Pak Su. Hari ni nak makan apa pagi ni?
2: Hari makan di kedai lah.
1: Yelah, memanglah makan kat kedai. Makan apa?
2: Makan nasi yang paling kurang gitu.
1: Makan nasi yang lebih kurang. Jangan marah, tanya je pun.
2: Sayang,
1: I love you lah, Pak Su. Pak Su.
2: Ya.
1: Okey, dengar dah soalan Bambang bagi tadi.
2: Dengar.
1: Soalan ni susah tau.
2: Ya.
1: Okey, agak-agak apa jawapan daripada Pak Su?
2: Ya.
1: Jawapan dia apa dia?
2: Hello,
1: Pak Su. Hello. Ha, Pak Su, dengar tak suara Bambam? Hello, Pak Su. Pak Su. Aduh, baru nak jawab hilang pula dah Pak Su. Duduk tamu mana ni Pak Su? Pak Su, jangan duduk kat ruang tamu Pak Su. Depa kata line telefon ni kalau nak bagi elok, nak bagi lancang elok, duduk dekat tu, dekat dapur. Sebab apa? Dekat dapur kan ada makanan. Dia sel-sel line pun dia berfungsi dengan jayanya. Baik, insyaAllah untuk anda yang mungkin nak cuba jawab lagi, okay, 04-2107-389. Rasanya Pak Su menghubungi lagi. Hello Pak Su.
2: Ya.
1: Duduk tang mana ni Pak Su?
2: Duduk dalam rumah lah.
1: Pak Su duduk kat rumah, duduk tang mana?
2: Dekat selalu yang Bapak kata dekat dapur. Ni duduk kat dapur lah.
1: Duduk kat dapur Pak Su. Duduk dekat sikit dengan pintu Pak Su.
2: Pak Su duduk kat pintu.
1: Kat pintu. Jangan duduk tau, berdiri.
2: Berdiri.
1: Ni pun dengar elok. Dia line telefon ni dekat dapur elok tau.
2: Tidak, Bapak kata duduk kat dapur elok.
1: Tapi duduk dekat dengan pintu sebab setengah rumah dekat dengan mesin basuh elok. Setengah rumah duduk dengan dekat dengan payuk.
2: Betul.
1: Baik, Pak Su.
2: Ya.
1: Okey, dah dengar dah soalan tadi kan?
2: Dengar.
1: Okey, apa jawapan untuk soalan
2: kalau
1: tadi?
2: Kalau tak silap, Pak Su lah.
1: Kalau tak silap.
2: Tak betul, baik, okey lah.
1: Okey. Baik. Macam pasoh tu. Okey, baik. Apa jawapan dia, Pak Su?
2: Jawapannya gitar.
1: Gitar?
2: Ya, gitar tu.
1: Gitar no?
2: Ya.
1: Pak Su suka main gitar tak?
2: Dulu tak. Dulu suka, tapi saya sikit.
1: Dulu suka main gitar?
2: Tak suka sangat.
1: Jangan marah. Lepas tu tanya.
2: Tak
1: pun
2: marah. Sayang.
1: Okey, Pak Su. Baik, kita tengok segi Pak Su lah. Betul ke tak betul, Pak Su lah?
2: Baik.
1: Terima kasih, Pak Su.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, Pak Su, kita bagi jawapan. Jawapan dia gitar. Kan? Sebab cuba perhati gitar tu betul-betul. Bentuk dia tu macam mana? Ha, kan? Dia cerita dia, soalan dia pergi lebih kurang macam ni tau. Okey, ikan yang menyamar jadi chicken. Kan? Jadi untuk dia yang mungkin sedang menonton di live TikTok Metro FM kita pagi ni, yang mungkin kalau kata ada jawapan juga yang mungkin nak kongsikan, boleh hantar mai. Agak-agak apa yang Bamba maksudkan. Dengar macam senang tau, tapi bukan senang. Habak tu terang tau. Baik, kita nak terima pemanggil kita yang berikutnya. Halo, siapa Italian?
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Liza.
3: Kak Liza mana belada?
1: Oh, bukan Kak Liza. Ini siapa ni?
3: Bambam, gua nantam. Tentang dia cuti sehari kemarin, dia lupa lah.
1: Lah, Bambam tak lupa ke orang. Orang yang lupa kat Bambam. Ha, ni Kak Liza. Ni Kak Liza, tutup set radio tu Kak Liza. Dengar. Dia bagi balik suara Bambam ni.
3: Dengar lah.
1: Kak Liza okey ke?
3: Kak Liza mana pula dah?
1: Habis tu siapa ni?
3: Makcik
1: Aziza. Makcik Aziza lah, Cik Zah. Dengar suara tu macam macam umur 32.
3: Pandai.
1: Lah sungguh. Ha. Lah tu tak cam.
3: Tak tengok gambar lagi macam mana.
1: Dah tak cam suara Cik Zah kita. Dengar suara tu macam muda sungguh. Ha. Cik Zah, okey ke pagi ni?
3: Okey, alhamdulillah. Bambang sihat ke?
1: Bambang alhamdulillah sihat seadanya. Ni Cik Zah batuk ke pagi ni?
3: Oh, batuk pagi tadi.
1: Ya ke? Makan ubat lagi?
3: Dua lagi.
1: Pasal apa tak makan ubat lagi?
3: Baru nak makan.
1: Ha, baik. Cik Zah?
3: Ya, Bambam.
1: Ha, ni makan apa pagi ni?
3: Tak makan lagi.
1: Pasal apa tak makan lagi?
3: Rasa tak lalu.
1: Tak lalu. Awak pasal apa teringat kat siapa makan tak lalu ni?
3: Lagi tak cakap dengan Mama Jombi lah. Gitu lah, tak lalu makan.
1: Tu dia. No, sehari lepas-lepas tok-tok telefon tu, order nasi kenak main lima bungkus makan tu. Baru lalu. Ha, betul tak? Ha, kan? Lima bungkus nasi kenak, kuah banjir. Kan?
3: Duk sorang-sorang, dia sunyi.
1: Sunyi duk sorang-sorang. Wahai, awak. Teringin pula ke Cik Zah? Dah kata sunyi. Orang ni kan, kalau kata contoh lah kan, mak ayah kat rumah kan, yang duduk sorang-sorang kan, tiba-tiba sebut sunyi ni, anak-anak dia kena faham. Ha kan, mak sunyi lah. Dan ayah, ala ayah dia tak bak sunyi. Dia kalau mak bak sunyi, ayah ni kata bosan lah hidup sorang-sorang ni kan. Anak-anak dia kena faham. Ha, macam Cik Zah beritahu ni, Bambam ni sebagai anak ni pun rasa faham lah ni.
3: Oh, anak
1: Cik Zah
3: tak
1: boleh
3: pasal serai.
1: Awak pasal apa?
3: Kata apa? Kalau
1: mak
3: nak kahwin, tanya dia
1: tu. Amboi. Hak tu lelaki ke perempuan yang cakap macam tu?
3: Perempuan.
1: Amboi.
3: Bagi dia tengok dulu macam mana.
1: Bagi dia tengok dulu. Wah, tak apa. Nanti kita bawa pergi mengadap dia, nak. Kalau dia tak mau, abang kata. Kalau tak mau, biar mak sunyi. Pindah meduk dengan mak. 24 jam main tengok mak. Mak sorang-sorang ni, siapa pun tak main tengok. Itu okey lah. Betul tak? Kan? Sebab tu orang lelaki pun digalak kat je. Tak, bukan. Contoh tu contoh. Cik Zah.
3: Ya.
1: Dah dengar dah soalan bagi tadi.
3: Soalan makanan ke apa?
1: Tak tahu mana dia beritahu. Dia ni ayam, bukan, ikan yang menyamak jadi ayam.
3: Ayam yang menyamak jadi ayam.
1: Bukan, ikan yang menyamak jadi ayam.
3: Ingatkan ayam apa di luar ayam dalam ikan.
1: Dia lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau sebut macam tu, jawapan dia macam-macam. Tapi dah abang kata soalan ni betapa susah dia. Sebab adik Musa'am kita bagi soalan ni. Sebab dia ni dia kata, adik Musa'am ni dia bawa-bawa ni dia pergi betapa tau. Dia kena marah dengan pak dia adik ni. Lepas tu duduk sorang-sorang dalam bilik, tiba-tiba dia nampak ikan tu dia menyamak jadi ayam. Sebab tu dia share soalan dengan Bambam.
3: Sardin ke?
1: Ha?
3: Sardin.
1: Pasal apa sardin?
3: Ha, di luak ayam dalam ikan.
1: Mana luak, mana ada luak dia ayam? Tengok betul-betul eh.
3: Gambar ayam.
1: Mana ada gambar ayam? Sardin tu duduk dalam tin kan?
3: Sardin dalam tin. Ikan dalam tin. Di luak gambar ayam ren.
1: Oh, betul ke? Cuba tengok betul-betul
3: tak,
1: Cik Zah. Tak
3: tegur pilah betul ke
1: tak? Oh, sebab dia ni ikan dah menyamak jadi ayam. Pipi kan tengok sardin tu dalam tin tu bentuk tin. Agak-agak betul ke tak betul tu?
3: Agak-agak tak tahulah. Tekor api lah.
1: Oh, sebab dia tak boleh makan tau.
3: Dia tak boleh makan.
1: Ha, clue dia?
3: Clue dia tak boleh makan.
1: Ha.
3: Pedih
1: lah.
3: Ha.
1: Tak apa tau.
3: Tak
1: apa tau. Yakin tak yakin dengan jawapan tu? Kau nak tukar kau macam mana? Kakak tiba ya?
3: Yang tu lah. Biar yang tu lah. Betul tak betul.
1: Biar habis lah. Ah, baik, baik, baik, baik. Yakin lah?
3: Yakin.
1: Baik, baik, baik. Confirm ni, tak mau tukar ni, betul ni? Tak boleh say ni?
3: Tak tukar
1: lah, pening lah. Okey, sagi confirm makan pun tak lalu ni. Baik, jangan lupa lah. Ah, makan sagi tau, Cik Zahna. Lepas makan, makan ubat tau.
3: Terima kasih,
1: Mak Mak. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Cik Zah kita kan. Ha, Cik Zah kata ikan sardin no. Ikan sardin betul ke? Dia luar ayam. Dalam ikan. Dia punya clue dia tak boleh makan. Ha, susah sangat macam-macam jawapan kan. Ha, sebab semua jawapan macam lebih kurang kan kita abang. Dia punya clue dia tak boleh makan. Agak-agak apa yang Bambam cuba maksudkan? Ada yang tengah pening tu? Okey. Yang duk tengah makan nasi lemak, yang duk tengah makan roti canai, dengar soalan ni, makan dulu. Jangan fikir lagi. Sebab kalau fikir lagi nasi lemak tu sampai tengah hari tak telan. Okey. Baik. Untuk anda 04-2107-389 terpulang yang akan diorangkan WhatsApp. Terafam 0305-08-09-57. Terafam segalanya untukmu.

Bangsa kita bangsa merdeka, gagah dan kuat kerana kepelbagaian. Dari yang banyak menjadi satu, membawa negara ke persada dunia. Kemakmuran kita kongsikan bersama, maju terus bergerak ke hadapan. Walaupun terdapat perbezaan, kita satukan jadi kekuatan. Kerana kita tetap setia, tembok pemisah kita robohkan. Bersatu padu tanpa kira warna kulit dan kepercayaan. Kerana kita adalah anak bangsa Malaysia. Kekalkan keharmonian, kekalkan perpaduan.

Sabah, hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua ada dalam Zoom Orang Kita. Jangan lupa, temu janji kita setiap Ahad, 3.15 minit petang hingga 4 petang, hanya di Suara 34, Puncak Prestasi. Mutara FM, segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Yes, anda pun WhatsApp Jor FM 010-5080-957. Ha, simpan baik-baik nombor WhatsApp Jor FM. Sebab kalau ada soalan uji minda, okay, anda boleh boleh hantar kiriman nombor WhatsApp Jor FM, jawapan yang dah pun, untuk soalan yang dah pun Bambam bagi tadi kan. Okay, baik, terima kasih untuk yang sedang menonton di TikTok Live Jor FM kita pagi ni. Ada yang sedang menonton sambil duk masak, ada yang katanya duk tengah buat roti canai tu sambil-sambil duk fikir soalan okay, yang Bambam bagi tadi kan. Terima kasih Mama Tini Kitchen kita yang katanya nenek dengan Tok Nek dia duk fikir tu apakah jawapan untuk soalan Jiminda tadi kan. Tapi Mama habak dah, soalan dia memang susah. Dia kalau kata kita belajar kan, contoh kalau kata belajar dulu ada UPSR, PMR, SPM, lepas tu diploma, lepas tu ijazah, lepas tu master, kan, lepas tu PhD. Di atas sikit ada PhD. Atas sikit kan. Sebab dia jawapan dia ni memang betul-betul di luar kota. Abang ulang balik soalan uji minda kita pagi ni. Okey, ikan yang menyamak jadi ayam. Agak-agak apa dia? Tapi tak boleh makan. Tapi tak boleh makan. Agak-agak apa yang Bambam maksudkan? Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Cup.
2: Ya, Abang Cup muda sangatlah.
1: Lah, Abang Cup memanglah muda sentiasa di hati cikgu tau.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Abang Cup datang mana ni?
2: Aku ada rumah dah.
1: Oh, di rumah cikgu ke?
2: Rumah yang first lah.
1: Rumah Hafiz. Rumah Hafiz kat mana? Tak tahu.
2: Taman Pokok Senai dah.
1: Taman Pokok Senai lah. Jangan duduk banyak sangat rumah first tu. Rumah second duduk tunggu tu. Cuti-cuti ni. Luar-luar masa lah lebih sikit dengan cikgu tu.
2: Tapi tak boleh cuti pun dia. Kata cikgu busy kan?
1: Cikgu busy lah.
2: Bila dapat tempat tak kerja pun, tempat cuti pun dapat kerja.
1: Sebab itulah Abang Cup kena teman cikgu tu. Jangan biar dia duduk sorang-sorang, kesian kat dia. Hak nombor satu tak apa, dah besar panjang dah.
2: Kalau kata api teman, tak jadi kerja pula.
1: Tak jadi kerja pula dah. Tu dia lah noh Abang Cup noh. Abang Cup pun kalau menggatal pun boleh tahan.
2: Sabar tak kena.
1: Okey Abang Cup. Abang Cup dah makan lah ke pagi ni Abang Cup?
2: Dah menyerok dah.
1: Menyerok apa hari ni?
2: Hari ni Mami masak nasi hangat-hangat.
1: Masak nasi?
2: Malam makan itu lah.
1: Nasi hangat-hangat. Okey, lepas tu?
2: Gulai hak semalam tu panas, panas balik.
1: Gulai hak semalam panas balik, lepas tu?
2: Makan lah tu.
1: Kalau duduk rumah cikgu, dia masak panas-panas. Tak ada panas-panas tau. Duk rumah hak nombor satu dia panggat. Duk rumah hak nombor dua dia tak payah panggat. Dia masak specialnya kat Abang Jom tu. Jangan buat main.
2: Kalau orang dengar Abang betul-betul ni dia buat tanah.
1: Betul tu doa tu. Dah, dia bukan apa sebab nombor satu dia select. Dia kalau Bambam seorang dia tak kau, dia cakap dengan Bambam.
2: Tapi dah pindah. Dia hantar WhatsApp tu.
1: Dia hantar WhatsApp tu. Tak kira. Dia tak kira hak tu. Hak tu leng. Sebab nombor satu tu dia rajin bersosial. Rajin bermedia sosial. Betul tak kan? Sebab dia mengaku sendiri. Hak nombor satu tu dia mengaku sendiri. Layan TikTok sampai hangit masuk kat depok tu.
2: Tak kira lah betul ya Bambang.
1: Okey Bang Cup.
2: Walau duk dengar perempuan punya perempuan. Belum, belum aku lihat kata-kata yang kata dia jadi sengit tau.
1: Sampai sengit kuali kat dapur tu.
2: Panai.
1: La ilaha illallah. Ni, Abang Cup, saya rasa kan ni cadangan saya lah. Abang Cup kena guna kuasa veto, Abang Cup. Risau duk main TikTok sampai hangit kat dapur tu kan. Bambam rasa Abang Cup kena buat rampasan telefon tu, Abang Cup.
2: Bancuk,
1: kalau Bancuk ambil rampas telefon tu, baru dia tak boleh tengok Bancuk ni balik rumah nombor 2 kak. Dia tak boleh kacau. Dia WhatsApp tak boleh. Nanti dia kacau, dia call tak berhenti.
2: Tak apa lah, Mambang, macam mana pun okey lah, Mambang.
1: Okey. Pak Jom.
2: Ya.
1: Dah dengar dah soalan Bambang bagi tadi?
2: Dah, dengar dah.
1: Okey, baik. Apa jawapan Bang Cok?
2: Saya Pak Nur mengingat lah.
1: Ha?
2: Ikan mana macam mana tadi?
1: Okey, ikan ni, dia menyamak jadi ayam. Tapi tak boleh makan.
2: Pasal dia tak boleh makan.
1: Ha?
2: Pasal dia menyamak jadi ayam, bukan ayam, bukan ikan, betul?
1: Okey, dia menyamak jadi ayam, bukan ikan betul. Ha. Tapi jawapan ni apa dia?
2: Jawapan dia tu pasal dia tak boleh, pasal dia menyamak jadi ayam lah. Dia bukan ayam pun.
1: Kira ayam palsu.
2: Tak boleh makan.
1: Oh, sebab dia menyamak lah, tak boleh makan.
2: Ha, ya, ya.
1: Oh, sebab menyamak jawapan dia?
2: Ha, sebab menyamak lah, ya.
1: Oh, jadi confirm ni, Bang Jom?
2: Confirm, insyaAllah.
1: Sebab dia menyamak lah.
2: Sebab dia menyamak.
1: Macam Pak Long lah.
2: Alah,
1: kita tak akan pelan tak. Okey. Baik, baik, lock jawapan ni lah sebab menyamak lah.
2: Haa, lock lah.
1: Sebab Pak Long kerana menyamak, jadi Abang Cok tempat muda.
2: Haa.
1: Hai, cik, betul tak? Okey, baik, terima kasih Pak Long.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia. Pak Long Cup kita AKA Bang Cup. Dia Pak Long kalau menyamak kan, dia jadi Bang Cup. Betul tak kan? Hari ni Pak Long kita tak makan roti canai. Dia makan nasi panas-panas perangat lauk semalam. Tapi betul yo. Kadang kalau kita makan nasi perangat lauk perangat semalam kan, sedap betul tak kan? Tambah-tambah kalau kita orang lama-lama kan, dia tak pengen tu, dia kata apa tau? Makan apa hari ni? Nasi sejuk. Nasi semalam tu tak payah panggat lah. Dia panggat gulai hak semalam ya. Kan. Memang orang kata apa, kalau kena hak tu kan, bertambah-tambah pinggan. Nasi dalam pinggan tu kan. Baik, tu Bancup kita punya jawapan lah. Jadi bagi anda sendiri, apakah jawapan yang Bambam maksudkan? Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp TriFM. Ini kiriman dari Detna. Balik pulau ataupun Hana Farhana Penama. Okey, jawapan dia sangkang. Sangkang jawapan. Okey, yang diberikan oleh Dekna ni kan. Tak apalah, sangkang tu sangkang lah. Kan, jangan nak pangat perut Bambam ni. Dia layak pula tempe nyok gulai ikan sembilan. ni saja ke apa ni Dekna ni? Ni saja-saja ke nak perangat ke, memang saja niat nak perangat betul-betul ni kan? Jangan lantang gamak makan kat Bambam. Bambam bukan boleh tengok gamak-gamak makan macam ni. Menggedik perut Bambam ni tau. Bambam dah lah tengah diet. Ha, Bambam kena pun hari ni ayak suam, baru kena secawan tadi. Sehari tengah hari baru ni nak kena ayak suam lagi. Ni kalau perangat macam ni, sehari ni kalau Bambam makan ni, siapa yang berdosa ni? Jangan macam tu. Sedap pula tengok pekngor ni kan. Ada orang panggil pekngor, ada orang panggil tempek nyok kan. Kena cicah pulak dengan gulai semalam. Okey, baik, untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi jawapan. Agak-agak anda lekan apakah jawapan yang Bambam maksudkan untuk soalan tadi. Sebab soalan ni memang Bambam pilih soalan yang diberikan oleh adik Musa'ab kita. Sebab adik Musa'ab kita ni, dia dapat soalan waktu lepas kena marah dengan pok dia. Dia masuk duduk dalam bilik kan, dia bermuhasabah diri, terkeluar soalan tu. Jadi Bambam ambil lah soalan tu, Bambam kongsikan dengan anda. Anda rasa macam mana? Adakah jawapan yang diberikan oleh rakan-rakan kita? Ada yang cakap penyapu, ada yang cakap gitar, ada yang cakap sardin, ada yang cakap macam-macam jawapan ni. Sangkang pun ada. Jadi kalau anda rasa anda tera, boleh lawan soalan, okay, jawapan rakan-rakan kita tadi tu, boleh call 04-2107-389 ataupun boleh layangkan di ruangan WhatsApp TriFM 0105-08-09-57. Terus saya TriFM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengenai embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat ketelaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak meredahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terus berdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengahadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iriola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Catuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz meraih pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
5: Satu suara, satu jiwa, Radio RTM, 9.15 minit pagi waktu ini. Good morning, selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia mendengar Mutiara FM waktu ini. Ada yang tengah berniaga, selamat berniaga. Kita doakan semoga dimurahkan rezeki, kan? Dipermudahkan urusan dan insyaAllah boleh balik awal hari ini. Sebab apa? Sold out awal. InsyaAllah, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang sedang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Yang bercuti, selamat bercuti. Ada yang mungkin di hujung-hujung ni, kan, cuti seminggu, ya, kan, mungkin ada yang plan nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan, ada nak pergi makan angin, nak pergi mandi air terjun, nak pergi mandi laut, kan. Kita dekat Pulau Pinang ni untung tau, sebab apa? Kita ni hidup dalam keindahan alam. Sebab apa? Bukit pun ada, pantai pun kiri kanan, pemandangan pun cantik, kesesakan pun luar biasa. Masuk sekali, eh? Betul lah. Sebab apa? Untuk kita nak pergi ke satu lokasi tu, kan, kadang-kadang kita kena bawa banyak bersabar. Sebab apa? Tak nak sampai tu, kan, jenuh hadap jam. Tapi kalau pagi-pagi ni tak jam lagi ni. Tapi kalau mai tengah hari sikit lagi, petang sikit, menanah dia kata, kan. Jadi apa pun untuk anda, rancang sebaik mungkin, okay, perjalanan anda nak menuju ke mana jua destinasi di Pulau Pinang. Tambah-tambah pula yang nak menghala ke Bayan Lepas, kan. Kita tahu di sekitar kawasan Bayan Lepas ataupun Jalan Sultan Azlan Shah, banyak orang kata jalan-jalan yang sebelum ni 3 lane jadi 2 lane, kan, 2 lane jadi 1 lane, disebabkan kerja-kerja pembinaan LRT Laluan Mutiara. Nanti siap LRT tu nanti, kan, tak gaduh bawa kereta dah. Mai daripada seberang naik feri, sampai-sampai je dekat pulau tu boleh naik LRT. Ke mana nak pi pun tak kalut, tak gaduh dah, kan. Public transport ataupun kenderaan awam dah banyak dah di Pulau Pinang, okay? Jadi apa pun untuk anda, semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama. Dan pasti kita nak teruskan lagi untuk soalan uji minda kita pagi ni. Bama nak ulang balik soalan dia. Ikan yang menyamak jadi ayam tapi tak boleh makan. Okey, kita nak bacakan kiriman daripada Kak Masnah ni. Kak Masnah dah marah Bambam ni, kan. Bambam bacalah. Tak baca pun jawapan yang kau hantar. Sabar saya, Kak Masnah. Jangan marah Bambam. Baik. Salam, selamat pagi Bambam. Jawapan kau ialah ikan dalam sardin. Ikan dalam sardin pula. Ikan sardin dalam tin. Jawapan kak kali ni garanti betul. Betul ke Kak Masna? Tapi soalan Bambam, dia tak boleh makan. Kalau ikan sardin tu, ikan tu boleh makan. Tapi masalah dia sekarang ni, Bambam punya jawapan, dia tak boleh makan. Agak-agak, kan? Apa jawapan dia? Okey, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo? Hello? Hello? Hello? No, tak cakap tu. 5178. Okey, baik, 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
6: Halo, Assalamualaikum Bambam.
5: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Hak ni yang minta telefon tadi ni duk hello-hello tak cakap ni.
6: Hai, Mami baru mula.
5: Siapa kat talian ni?
6: Mami lah, Mami Timur dari Pokok Senang.
5: Oh, yang duk kat Kulim tu ke?
6: Ya, Pokok Senang Indah.
5: Pokok Senang Indah, Mami Pokok Senang Indah, no?
6: Ya.
5: Pokok Senang kat mana tu?
6: Pokok Senang. Alah, dekat padik dah pergi makan tu lah.
5: Saya tak pergi dah Pokok Senang lah ni. Sebab orang Pokok Senang tak pergi saya pergi.
6: Kenapa?
5: Sebab dia halau saya.
6: Doa.
5: Ha?

0: nama dia apa dia? Tak tahu. Fatimah binti Ali Babu ke? Yang oh dia tu yang menyebabkan mama tak pi ke Pokok Snow. Tapi jangan cerita kat dia, dendam dah.
1: Siapa nak gaduh? Nak bergaduh dengan Fatimah tu.
0: Jangan cerita kat dia tau. Mama saja cerita dekat apa nama apa mami eh.
1: Ya.
0: Ni mami kan. Jangan cerita kat Fatimah tu tau. Saya tak pi Pokok Snow. Sebab dia tak bagi saya masuk Pokok Snow.
1: Mailah.
0: Tak apalah ni, mama cerita aje kat mami kan. Mami kan. Jangan beritahu
1: dekat Fatimah.
0: Jangan beritahu dekat mami Fatimah. Hak Fatimah tu ke?
1: Fatimah tu lah. Yang kenal dengan you all tu setahun lebih dah.
0: Oh, yang select tu ke?
1: Mana select?
0: Yang memang cukup belagak tu ke? Hak yang sombong tu?
1: Mana sombong? Kalau nak sombong dengan siapa pun.
0: Hak tu ke? Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dah, siapa?
0: Ha?
1: Pasal apa?
0: Saya tak cakap dengan orang sombong ni.
1: Ya.
0: Kesian
1: dekat Fatimah tu.
0: Kesian dekat Fatimah tu. Masalah dia Fatimah tu dia selek. Dia tak boleh kesian kat dia sebab dia tak kesian kat orang. sungguh. Puang.
1: Pandai lah.
0: Tak, sungguh. Ni nak cakap dengan Bambam lah ni.
1: Ya. Sudi. Tak lah, Mami. Mami bukan pandai sangat. Tekor tadi tapi nak cuba.
0: Tak. Sebelum tu nak tanya. Sudi ke nak sembang dengan Bambam ni?
1: Lebih daripada sudi 100%.
0: Sekat belakang dia kata meluat lah sembang dengan Bambam. Tak syok lah sembang dengan Bambam.
1: Tak pernah kata. Wallah tak pernah kata.
0: Ingat marah. Mami gurau tak boleh. Dengan Bambam gurau tak boleh.
1: No.
0: Dengan Bambam nak melawak pun tak boleh.
1: Apa-apa? Okey
0: ke? Alhamdulillah. Macam ni ke? Dah makan belum ni, Mami?
1: Mami makan dah. Cicah roti dengan kuah.
0: Cicah roti dengan kuah? Amboi. Kalau kat laki dia, dia bagi luk semalam berangat noh dekat dia tu makan sempoi.
1: Kuah tu lah juga.
0: Sampai hati noh dekat laki dia, dia bagi nasi semalam berangat noh dekat dia makan hak baru. Lepas tu lah abang dah dekat apa abang cuk tu, pergi rumah cikgu.
1: Mami jarang makan nasi pagi.
0: Oh ya ke? Ni.
1: Roti-roti jalan.
0: Saja nak beritahu kat Mami ya kan. Cikgu WhatsApp Bambam ya. Tadi. Dia buat gulai apa? Gulai ketam. Gulai ketam. Okay, ya? Gulai ketam dengan nanah. Telur dada. Lepas tu dia buat rabu perut.
1: Sedapnya.
0: Ajak pi lah. Tanya kat abang kat apa? Abang Cum tu nak pi juga makan boleh dah. Nak kenal-kenal. Dengan cikgu nak baik-baik dengan cikgu.
1: Hai. Dengar ni Mami nak abang.
0: Tak. Saja je.
1: Bini tua bancuk tu nak masak gulai daging dah hai.
0: Ya ke? Reti masak tu. Ingat beli.
1: Masak gulai kemarin lah.
0: Gulai kemarin. Mau makan 3 hari.
1: Dah ada lagi
0: pangat
1: pi lah kan.
0: Ya. Tak, sebab pagi tadi cikgu tu lah beritahu kat Bambam dia buat gulai apa ketam dengan nanah. Panas-panas lagi ketam tu dia, cikgu tu pergi takap sendiri petang kemarin. Balik rumah.
1: Cikgu mana?
0: Cikgu tu lah. Lepas tu dia balik rumah, ketam tu dia tak pergi mati lagi. Dia bubuh dalam bekas bagi hidup. Pagi tadi dia masak fresh-fresh punya ketam tu. Dia kata bancuk. Dia katakan bancuk cukup suka gulai ketam tu. Dia kalau makan bancuk kali hadap 10 ekor. Dengan kulit-kulit dia telan.
1: Tadi kena kabur entar tu.
0: Lepas tu kan telur ayam tu baru keluar pagi tadi. Ayam baru bertelur. Dia ambil terus buat telur dadar. Panas-panas. Lepas tu pula rabu perut tu. Perut tu baru cuci pagi tadi.
1: Bambam ni kan pandai sungguh makan rendang.
0: Bambam cerita. Bukan nak mohon sungguh. Lepas tu nasi tu, beras tu baru beli pagi tadi. Bayangkan. Bayangkan Mami. Cikgu jamu kat Abang Cuk macam tu. Apa bakal gulai apa daging semalam. Tak main
1: Gulai daging perangai dua kali memang terangkat lah.
0: Ya ke? Sebab cikgu kalau jamu Pak Long dia tak bagi perangai, dia tak suka. Dia bagi hak fresh-fresh ya dekat bancup tau.
1: Okay. Mami kan? Gulai perangai ke? Gulai baru ke? Janji kenyang.
0: Itu Mami ni bancup. Pokok bancup lain.

0: bancuh pun dengan telur mata reba pun dia makan dua pinggan nanti lah.
1: Patutlah cikgu. Cikgu kata bancuh bosan lah makan telur mata reba tu yang cikgu buat. Telur dadar tu. Ha, tak apa. Sekejap tengah hari sekejap ni minum oleng pula kat bancuh tu.
0: Tengah hari ni kan?
1: Ha.
0: Mami ada kenuri.
1: Ada kenuri. Tak apa, Mami pilih sorang-sorang bancuh nak pinggan cikgu. Mami.
0: Ya.
1: Okey, dengar tak soalan bagi tadi?
0: Mami dengar dah.
1: Ha. Okey, Mami bersedia nak jawab Mami?
0: Dah lah tapi tak confirm jiwa pula. Tak berapa nak yakin lah kan?
1: Tak apa nak yakin. Sebab apa tak yakin? Mami,
0: tapi ya tak yakin tu 50 saja. Yakin tu 50.
1: Oh, tak yakin 50, yakin 50 apa beza dah sama ah.
0: Cuba bagi tahu,
1: ha.
0: Saya bukan Mami tiru siapa-siapa. Sajin dalam tim.
1: Confirm tiru.
0: Mana Mami tiru?
1: Alah. Mami bukan tak tahu.
0: Hai, pasal dia cak ayam.
1: Cak ayam no?
0: Tapi
1: masalah dia Mami, kalau Mami kata sardin cak ayam, tapi masalah dia benda tu tak boleh makan.
0: Benda tak boleh makan, sardin tu boleh makan. Ayam tak boleh makan.
1: Ayam tak boleh makan? Ayam boleh makan lah.
0: Dia cap saja.
1: Loh, mana siapa kata tak boleh makan? Boleh makan. Apa siapa boleh? Pula boleh lah. Ayam boleh makan. Lah ayam dalam
0: okay lah, Mami.
1: Mami, ayam dalam tin pun ada tau lah ni.
0: Ha. Tahu.
1: Ha.
0: Tapi Mami Mami pilih yang tu lah.
1: Ha tu je confirm tak bertukar.
0: Confirm lah.
1: Confirm tak kan. Menyesal ni.
0: Tak. Dapat dia dah kalau betul.
1: Kalau Mami jawab betul, Pak Long boleh stay kat rumah Mami hari ni. Kalau tak betul, Pak Long balik rumah nulah, rumah cikgu. 3 hari. Okay, Mami. Alright, Amin lah.
0: Okay, semoga bahagia di samping keluarga.
1: InsyaAllah, Mami pun sama lah. Bahagia di samping cikgu dan juga bancuk lah. Mami. Tadi cikgu beritahu dia masak lebih. Kalau kata Mami nak pi teman Pak Long makan sekali, boleh lah. Tapi makan sia-sia lah.
0: I'm sorry.
1: Kan? Dan sebab bukan apa, sebab apa bancuk bagi tahu dia lama dah makan tak bersuap. Cuba Mami suap Pak Long makan tengok hari ni kan. Confirm tak balik dah rumah cikgu. Ha. Ha, kan? Boleh tak macam tu?
0: Tak boleh. Biar my darling sentiasa di samping
1: ai. Okey, kalau macam tu sagi makan bersuap dengan Pak Long lah. Ni Pak Long duk makan sorang-sorang, Mami duk kalut main TikTok. Ha. Betul tak betul? Pak Long tu dah kesunyian makan sorang-sorang tu tau. Kesian kat Pak Long. Apa kata kan dah lama dah tak makan, tak bersuap tu kan. Sekejap lagi mamah. Ni abang, mah ayang nak suap abang makan untuk hari ni kan. Risau. Confirm. Pak Long tak tengok Ling dah.
0: Nak suap nasi mulut Pak Long. Jadi macam remang mulut rumah.
1: Kalau macam tu, bagi orang lain suap Pak Long makan. Okey? Dah bini tu tak mau suap bini apa laki makan. Kita bagi bini muda suap.
0: Suap dalam mimpi tak apa?
1: Suap dalam mimpi pun boleh. Baik, terima kasih Mami.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Mami kita. Nampak tak Mami steady. Untuk hangpa semua juga yang mungkin nak try nak jadi macam Mami, boleh mai call 04-2107-389. Tengok tahan. Kan Mami steady. Kan Mami kadang-kadang bersuap dengan cikgu tu. Bukan kata cikgu tu berebut suap dengan Mami. Bukan, Mami suap cikgu tu suap Mami. Sampai teratu punya bahagia. Tak mau lagi macam tu. Okay, baik, untuk anda 04-2107-389 terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Orang KL. Apa khabar?
2: Diorang balik orang ni dah, balik taman dah.
1: Depa kata lah kalau PKL 3 hari balik pun lidah pun tergeliat je kat KL tu.
2: Yang tak tergeliat lagi lah, macam tu
1: je kat lah. Tak tergeliat lah. Cintan.
2: Ya.
1: Pak Abang sihat ke? Alhamdulillah Abang Abang sihat.
2: Abang sihat dah makan ke?
1: Alhamdulillah belum.
2: Allah kesiannya.
1: Hari ni hari diet.
2: Oh tu ke?
1: Oh hari ni
2: lagi bihun lah. Tak kirim lah kuat
1: ni. Oh tu bukan. Hari ni minum ayak suam.
2: Betul ke?
1: Tiga hari kena minum ayak suam. Lepas tu boleh lah. Dia kalau hari cik dia. Kalau hari cik day. Cik Intan. Biasanya Abang Abang kalau cik day. Bambang makan nasi sepinggan kambing seekor. Kalau hari kalau hari diet ni ayak suam boleh lah 3 cawan.
2: Betul. Tak lebih macam tu lah.
1: Tak boleh, lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Nanti depa marah.
2: Aduh, kesiannya.
1: Tapi kalau cik dia nasi kandak 5 pinggan pun boleh habis sekali makan. Ha.
2: Kesian
1: dengar tu. Cik Intan sihat ke, Cik Intan?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok belum ni?
2: Makan nasi
1: je tak sani. Makan nasi? Nasi gulai ikan kering.
2: Yang tu yang ada depan tu.
1: Nego dah hari ni?
2: Hari ni dah mula dah.
1: Dah mula dah. Kemarin tak nego?
2: Kemarin tak nego lagi. Bagi anak-anak cucu tak lagi. Duduk dengan mereka dulu. Tak
1: apalah. Itu dia. Betul mari pergi cari tak ada.
2: Betul ke? Betul
1: ke? Ya, betul sungguh.
2: Kesiannya tu lah. Tak habak kat
1: pembang. Okey, tak apa ni. Cik Intan.
2: Ya, ya.
1: Ni Cik Zul sihat lah.
2: Alhamdulillah nak bagi
1: Cik Zul
2: cakap ni.
1: Nak bagi Cik Zul cakap? Boleh. Bagi saya cakap dengan bapak ya.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abah. Apa khabar, Abah? Sihat ke?
3: Baik, alhamdulillah. Memang apa-apa?
1: Alhamdulillah. Menantu sihat ni?
3: Sihat,
1: ya. Cik Zul sihat lah.
3: Alhamdulillah.
1: InsyaAllah. Macam mana perjalanan ke KL? Macam mana, okey ke?
3: Perjalanan tu okey tu, alhamdulillah okey lah. Pergi dan balik tu okey lah.
1: Alhamdulillah. Ni hari ni cakap ni, cakap utara ke cakap KL ni?
3: Dia ni nak campur dua.
1: Dia nak, nak campur? Nak campur dia, dua?
3: Kita buat saya ni, saya nak. Dia panggil rojak.
1: Ada kalau rojak biasa makan pakai tangan, kadang-kadang pakai camca. Ada rojak.
3: Dia camca.
1: Baik, Cik Zul, dah dengar dah soalan Abang bagi tadi.
3: Soalan tu betul-betul. Orang kata apa? Keliru tu.
1: Okey, Bambang ulang balik soalan kat Cik Zul kita. Dengar baik-baik tau.
3: Boleh, insyaAllah.
1: Ikan yang menyamak jadi ayam. Tapi masalah dia, dia tak boleh makan.
3: Okey, benda tu tak boleh makan.
1: Tak tahulah. Benda ke apa, tak tahulah. Tapi yang penting tak boleh makan. Sebab kalau dia ramai bagi jawapan ikan sardin, tapi masalah dia, ikan tu boleh makan.
3: Macam tu lah. Cik Zul ni saya teka lah.
1: Okey, teka Cik Zul lah.
3: Ni gambar lah.
1: Gambar no?
3: Gambar.
1: Gambar apa tu?
3: Gambar ikan.
1: Gambar ikan?
3: Yang ni flashback di belakang tu kan. Apa ni gambar apa kita kata macam wayang kulit lah.
1: Wayang kulit? Macam mana wayang kulit tu?
3: Tak, dia macam ni. Satu gambar tu ada di belakang.
1: Okey, satu gambar kat belakang, okey.
3: Satu gambar tu di depan.
1: Satu gambar di depan. Saya ni bergaduh sekali macam mana?
3: Tak bergaduh apa dia gambar.
1: Sebab masalah dia ikan tu kata ikan tu kata, gasa nak duduk gambar depan. Macam adik dengan abang lah. Saya abang duduk ke depan, saya adik depan. Abang kalau mengalah, adik nak menang. Tapi adik tak mau mengalah, abang nak menang. Macam mana?
3: Betul no? Ikan tu ada dalam frame.
1: Ikan tu di dinding. Ikan kat dinding yang ayam tu duduk tak mana?
3: Ayam tu gambar ayam tu.
1: Gambar ayam.
3: Cakap apa kita?
1: Macam tu. Jadi kira ikan ni dia bohong lah cerita
3: dia. Dia menyamar tu.
1: Menyamar lah.
3: Menyamar tu.
1: Baik. Dia macam wayang kulit lah no.
3: Macam wayang kulit lah.
1: Baik betul ni. Tak mau tukar ni.
3: Tak mau tukar.
1: Sungguh
3: tak
1: ni?
3: Betul pun alhamdulillah. Kalau betul pun.
1: Okey, mantap Cik Zul. Alright, terima kasih banyak Cik Zul.
3: Sama-sama.
1: Baik, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia macam wayang kulit. Gambar Cik Zul kita kata kan. Ha, jadi bagi anda, kalau nak bagi jawapan tu, kena bagi yakin macam Cik Zul kita bagi tu. Ha, dia ada sinopsis dia, hypothesis dia. Uish, macam belajar sains tu. Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak cuba lagi, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Anwar. Ha, jawapan dia, sardin ada ikan di dalam. Cap ayam di luar. Cap ayam di luar. Okey, itu jawapan pertama. Kemudian ditukar pula. Joran. Sebab di dalam ikan, di luar umpan isi ayam. Mana satu ni? Nombor satu ke nombor dua? Okey. Baik. Dan juga Giman daripada Abang Azmi segera pulang ni. Assalamualaikum. Bambam. Teka-teki ni nak kata kacang sangat pun tak boleh. Susahnya macam santan. Nak kupas nyok, nak perah baru dapat santan. Apa-apa pun jawapannya sate ataupun satar. Sebab apa sate ataupun satar Abang Azmi? Sebab kata dia sate ayam di luar. Satar isi ikan di dalam. Nampak tak? Lama tak kena satar no? Sate pun lama tak kena ni. Baik. Itu jawapan daripada Abang Azmi. Sebab dia kata teka-teki ni tak nak kata kacang sangat pun tak boleh. Susahnya macam santan. Nak kupanya, nak perah baru dapat santan. Susahlah cerita dia kan. Sebab tu Abang cakap, soalan dia ni, kalau hampir yang duduk tengah makan nasi lemak ke, duduk tengah makan roti canai ke, duduk tengah makan kuitiau goreng macam Kak Ina kita ke, okay, jangan fikir lagi. Sebab kalau fikir, confirm nak telan makan tu tak boleh. Sebab pun fikir betul ke tak betul, betul ke tak betul. Kan? Okey, baik. Untuk anda yang mungkin nak cuba lagi, tak ada masalah. 04-2107-389. Kita terima seorang lagi. Pemanggil waktu ni. Halo, siapa di talian? Halo? Halo?
4: Ya.
1: Ya, siapa kat talian ni?
4: Kak Zai.
1: Kak Zai?
4: Ya.
1: Kuat sikit, tak dengar ni.
4: Tengok dah
1: kuat lah ni. Jangan marah. Tanya je pun Kak Zai ke?
4: Ya.
1: Ya, Kak Zai daripada mana ni?
4: Dari Bagamlat, Teluk
1: Ayat Tawang. Ya. Baik. Baik, Kak Zai kita. Dah dengar tak soalan Bambam bagi tadi?
4: Dengar.
1: Okey, apa jawapan dia?
4: Jawapan dia?
1: Ha?
4: Tak ingat, kura-kura lah.
1: Kura-kura lah? Pasal apa dia kura-kura?
4: Dia tak boleh makan.
1: Dia tak boleh makan?
4: Ya.
1: Tapi ikan dia tak mana? Ayam dia duduk celah mana?
4: Tapi dia...
1: Benda
4: dia duduk dalam.
1: Okey.
4: Tu dia punya... Dia badan duduk di luar lah kujik dah.
1: Baik. Kura-kura no?
4: Ya.
1: Baik. Baik. Cantik. Yang paling penting cuba bagi ni. Sampai yang paling penting cuba. Terima kasih Kak Zainal.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nampak dah. Yakin tu penting kan. Sebab kalau tak yakin tu masalah. Nampak tak kura-kura. Kura-kura tu betul-betul lah kotak punya jawapan ni kan. Tak ada masalah untuk anda yang mungkin nak cuba lagi. Kita nak layan lagu dulu. Sekejap lagi kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita. Banyak lagi kiriman rakan-rakan kita yang macam-macam jawapan yang kita dapat ni kan. Okey, 04-2107-389. Terpelayankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0205-08-0957 Metro FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ezam Trafam, segalanya untukmu. 9.47 minit pagi waktu ini. 10 pagi, kita akan ikuti perkembangan terkini di Pulau Pinang dalam Warta Mutiara. Okey, dan sebelum tu kita nak kongsikan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Trafam yang mungkin nak call 04-2107-389. Apa jawapan yang paling yakin? Okey, yang anda rasa untuk soalan uji minda kita pagi ni kan. Nama pun soalan uji minda. Kita nak ujilah sikit minda kita pagi ni kan. Ni bangun pagi-pagi kan, nampak meliu ya, duk serawa langut dia berkata kan, duk tunggu, duk menung tu, otak tak berfungsi dia berkata. Kita ujilah sikit minda kita pagi ni. Dan juga kawan-kawan kita yang bagi jawapan di ruangan TikTok Live Mutiara FM, dah lock dah jawapan. Standby sekejap lagi, selepas Warta Mutiara sekejap lagi kita nak bacakan jawapan yang sebenarnya. Okey, dan kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okey, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Ini dari Cik Anwar balik pulau ni. Apa cerita ni Cik Anwar? Cik Anwar, apa cerita? Apa cerita? Sibuk sangat hari ni sampai tak sempat nak call ni.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya. Apa
2: tweetnya?
1: Ya.
2: Mamam.
1: Ya, saya.
2: Selamat pagi, salam santai Sabtu. Cik Anwar balik pulau ni.
1: Baik, terima kasih Cik Anwar.
2: Okey, mamam. Ni kalut ni, kalut ni, mamam.
1: Pasipo.
2: Kan? Ha, awak sedang menyiapkan dalam kekalutan yang berlaku menggawutkan.
1: Awak, pasipo, bini kau lah.
2: Lagi dalam ke 10. Juri untuk orang kata. Sebenarnya mereka itu kan, sebenarnya Malaysia ni, mereka nak main mengadili lah umur-umur yang pasang jalur gemilang ni. Ini dalam kekalutan lah, Bambam. Apa-apa pun kalau tak jawab teka-teki ni, Bambam, dia tak boleh duduk.
1: Pasipa.
2: Dia bersuh.
1: Ya ke?
2: Okey, Bambam, saya nak tembok. Tengok,
1: boleh, Bambam. Boleh, silakan.
2: Jawapan teka-teki tadi ni, Bambam. Saya rasa-rasa kan.
1: Rasa-rasa, Bapak dah.
2: Sadin lah, tin sadin tu.
1: Pasipa.
2: Kalau di dalam dia ada ikan. Kan, di luar dia ada... kadang cik ayam. Yang tu lah jawapan dia, Bambam. Okey, Bambam. Kalut ni, Bambam. Moga sehat selalu dan semoga pendengar pun sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia punya kalut tu, kita pun kalut tu. Jangan buat main. Dia punya kalut, kita pun kalut. Tapi kalau dia tak kalut, melalut je dia. Okey, baik, itu dia kiriman daripada Cik Anwar kita. Baik, kita juga ada kiriman di ruangan TikTok Live Mutiara FM kita pagi ni. Ini jawapan dari siapa ni? Sat, mana dia? Yuk cari, tadi nampak jawapan, ni tak nampak pula. Okey, daripada Aiman. Loh, hilang pula dah jawapan dia. Kita dah lock dah jawapan tadi tu. Baik, kita nak bacakan dulu daripada Muhammad Aiman. Sading cak ayam yang dah habis tu. Tu yang tak leh makan. Selok jawapan ni. Itu jawapan dari Muhammad Aiman. Okey. Kata dia sading cak ayam yang dah habis. Tu yang tak leh makan. Sading cak ayam yang dah habis, sebab tu tak leh makan. Adakah itu jawapan yang Baba mau? Ataupun ada jawapan lain? Baik, daripada Nasri Patih. Ayam laga dalam perangkap. Tu dia. Ayam laga duk dalam perangkap. Dan juga Ina Salina. Sadin cak ayam, pasal ayam tu gambang je. Tu dia no. Ke Ina sini kata sadin cak ayam, pasal ayam tu dia gambang je. Tapi ikan tu boleh makan kan? Jadi makna kata boleh makan lah. Boleh lah lagu tu Kak Ina gitu. Okey, dan di ruangan WhatsApp Mutiara FM, kita nak bacakan kiriman yang berikutnya. Daripada Abang Ishak Tasik Gelugok. Salam Bambam. Mat pagi. Abang Ishak Tasik Gelugok kita. Katanya chicken brand sebab dalam ikan luang ayam. Pasti. Yakin. Memang yakin. Ramai ni yang jawab. Jawapan yang lebih kurang. Tapi Bambam tak mau jawapan yang lebih kurang. Bambam nak jawapan yang tepat. Tapi kan kalau anda perasan lah kan, dalam banyak-banyak jawapan yang Bambam dapat pagi ni, baik yang telefon, baik yang hantar WhatsApp, baik dalam TikTok, ada satu jawapan saja yang Bambam yakin dan tepat, itulah jawapan dia. Yang mana satu Bambam tak mau habang. Sebab satu je jawapan yang tepat. Itu bermakna kalau anda jawab yang macam lebih kurang, itu bermakna jawapan anda salah. Satu saja yang call, yang komen di ruangan TikTok dan juga yang hantar di WhatsApp. Okey, satu saja jawapan yang memang dia jawapan dia 99.99%. Yang 1% tu tak pernah yakin. Yang 0.001 tu tak pernah yakin. Tapi jawapan dia 99.99% adalah jawapan dia hampir tepat. Okey. Ha, jadi kalau anda rasa nak cantah jawapan tu, boleh hantar mai ke ruangan WhatsApp Metro FM ataupun call 0421-207-389 selepas Warta Mutiara sat lagi. Bama nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita. Okay, terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Sekarang 9.58 minit pagi waktu ini. 10 pagi kita akan ikuti perkembangan terkini daripada Penang dalam Warta Mutiara. Dan sebab itu, kepada penerima sumbangan tunai ramah STR yang berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Okay? Yang mana nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 dan insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jadi untuk anda, boleh pergi ke Dewan Komuniti Taman Kota Permai, Bukit Mentajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Yang Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan juga Bertam Maiden Hypermarket pada 5 dan juga 6 September, okay, hari ini dan juga esok. Okay? Jadi jangan lupa nak bawa kad pengenalan anda, yang mana anda boleh pergi ke lokasi-lokasi yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda tadi. Terus Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu paling fresh dan trending on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung macam lagu ini.

0: FM. Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang digesa untuk menghentikan kenaikan tarif air, cukai tanah dan semua bayaran fee sebagai langkah mengurangkan tekanan keuangan kepada penduduk Pulau Pinang. Penasihat DAP Lim Guan Eng berharap Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Zahir Johari dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chua Kon Yau mencontohi pendekatan reformasi ekonomi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha mengurangkan beban rakyat. Ahli Parlimen Bagan itu berkata dalam keadaan ekonomi sekarang, proses kenaikan cukai tanah adalah tidak realistik dan kerajaan negeri perlu memahami denyut nadi pemilik tanah di Pulau Pinang. Beliau yang juga adun air putih menegaskan pengumuman bahawa kerajaan negeri mewartakan kadar baharu cukai tanah berkuat kuasa 1 Januari tahun depan melibatkan hampir 370,000 hak milik tanah di Pulau Pinang perlu ditangguhkan. Pada masa sama, bekas ketua menteri itu juga mempersoalkan keengganan Zahir Johari menyokong penangguhan kenaikan tarif air sebanyak 20 sen bagi setiap meter padu daripada kadar purata semasa 62 sen bagi setiap meter padu yang berkuat kuasa 1 Julai lalu, walaupun Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP mencatatkan keuntungan hampir 49.6 juta ringgit bagi suku pertama tahun ini. Sementara itu, Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang LPNPP telah mengambil tindakan mengunci pintu rumah 5 pemilik unit di projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis Jos Town atas pelbagai faktor. Ia merupakan tindakan terakhir lembaga itu dalam bersikap adil kepada penyewa baru yang akan menghuni unit itu. Menurut Esko Perumahan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Sri S. Sundarajo, projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis dikhususkan kepada keluarga yang tergolong dalam kategori berpendapatan di bawah RM1,500 sebulan, tiada rekod pemilikan hartanah lain dan tidak memiliki lebih daripada satu kenderaan. Katanya kelima-lima penyewa telah menyalahgunakan kemudahan yang disediakan kerana enggan memberi kerjasama untuk mengosongkan rumah meskipun diberikan notis mengenai perkara itu pada 18 Mac lalu. Tambahnya lagi, penyewa perlu memahami keperluan asas warga Pulau Pinang yang lain yang masih berada dalam senarai menunggu untuk mendapatkan kediaman. Justru, adalah tidak wajar sekiranya Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang berlembut dengan penyewa yang tidak akur dengan keperluan perumahan untuk pemohon lain dan lembaga itu perlu bertegas dalam isu ini. Dalam perkembangan lain, seni pertahankan diri Silamba mencatatkan rekod kebangsaan selepas tersenarai dalam Malaysia Book of Record MBOR 2026 atas kejayaan menganjurkan persembahan Silamba selama 100 jam tanpa henti. Persembahan itu bermula dari 28 Ogos jam 2 petang hingga 1 September jam 6 petang berlangsung di Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti Sains Malaysia USM. Pengerusi Persatuan Silambam Porkalai Negeri Pulau Pinang Kavi Kumar berkata, kejayaan ini akan menjulang nama Malaysia di peringkat antarabangsa atas pencapaian yang luar biasa dan akan mengangkat martabat seni silambam Malaysia secara amnya.
2: Klaim Silambam 100 jam Malaysia Book of Records 2026 yang dianjurkan oleh Persatuan Silambam Porkalai Pulau Pinang dengan sukacitanya telah berjaya melaksanakan persembahan tanpa henti 100 jam persembahan Silambam tanpa henti 100 jam sempena pengiktirafan Malaysia Book of Record. Pada 28, kita mula dari 28 Ogos 2026 jam 2 PM dan tamat pada 1 hari bulan September 2026 jam 6 PM, iaitu 100 jam di Dewan Combat Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.
1: Kavi Kumar. Majlis perasmiannya dirasmikan yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ramlingah Talib. 160 pelajar dari 10 negeri mengambil bahagian dalam persembahan dan demonstrasi kombat taktikal seperti Silambam Porval kepada umum sebelum mencipta sejarah. Seorang mekanik cedera di tangan setelah terkena tembakan di sebuah bengkel kenderaan terpakai di kawasan perkuburan China di Jalan Sungai Lembu Macang Bubuk pada jam 1.05 minit tengah hari Khamis lalu. Ketua Polis Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah berkata, Mangsa yang berusia 43 tahun ditembak oleh dua lelaki yang menaiki motosikal di kawasan itu melarikan diri dari lokasi kejadian sejurus selepas tembakan. Mangsa kemudiannya dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Polis turut menemui beberapa barang kes yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian hasil pemeriksaan di tempat kejadian. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan dengan menghubungi pegawai penyiasat Assistant Superintendent Muazzam Syaaban di talian 013-017-482-5017. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan kerana cubaan membunuh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5, berpulang 7, 9 3, berpulang 9, 90, berpulang 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu-lagu hits terkini dan sepanjang zaman khas untuk anda. Seperti lagu ini.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Sekarang 10.11 minit pagi waktu ini. Pagi ni Bambam masih lagi temankan anda. Okay, sampai pukul 12 tengah hari nanti dah masuk jam yang terbaru dah. Pertemuan Bambam sama-sama dengan anda dan pastinya kita nak selesaikan. Okay, untuk soalan uji minda kita pagi ni. Dah macam-macam jawapan dah yang Bambam dah dapat. Ada yang marah kat Bambam pun ada. Stresnya Bambam duk tunggu jawapan ni. Okay, dan cluenya Bambam dah pun bagi tadi. Dan pembayangnya pun dah pun Bambam bagi. Lagi apa lagi? Bayang-bayang pun Bambam dah bagi dah, macam-macam yang dah. Semuanya Bambam dah bagi dah tadi kan. Kalau mungkin ada yang nak potong tang kona pun boleh, tak ada masalah untuk soalan uji minda kita pagi ni. Baik. Dan Bambam ulang balik soalan. Soalan dia ayam. Okey, ikan. Okey, ikan eh. Ikan yang menyamak jadi ayam tapi tak boleh makan. Dah macam-macam jawapan dah. Ada yang cakap penyapu, ada yang cakap gitar, ada yang cakap kura-kura. Ada yang dah bagi macam-macam. Okey, kita nak terima pemanggil yang terakhir yang mungkin nak potong tang kona untuk soalan uji minda kita pagi ni. Halo, siapa talian? No, pasal apa pergi letak? 04-2107-389. Mungkin ada yang nak potong tang kona. Ada yang mungkin nak bagi jawapan yang paling tepat untuk soalan kita pagi ni. Kalau tak ada, kita nak teruskan dengan jawapan. Baik, soalan lagi pemanggil waktu ni. Halo, siapa yang talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Izzah dari Kulim.
2: Ya, Kak Izzah dari Kulim. Apa abang, Kak Izzah sihat ke?
3: Alhamdulillah.
2: Dah menyorok ke belum pagi ni?
3: Menyorok dah.
2: Makan apa?
3: Roti canai.
2: Roti canai? Bawa keping?
3: Satu je.
2: Satu mana cukup?
3: Cukup lah.
2: Okey, baik-baik. Kak Izzah. Okey, ya. Banyak dah jawapan yang Kak Izzah dengar tadi kan?
3: Dengar.
2: Dah macam-macam dah, betul tak?
3: Betul.
2: Okey, dalam banyak-banyak jawapan tu, ada satu jawapan yang hampir 99.99% tepat dia.
3: Tak tahu, tak tahu apa nak pasti.
2: Okey, tapi tak apa. Saya nak dengar jawapan daripada Kak Izzah kita sendiri.
3: Jawapan dia lebih kurang macam lepa jugalah.
2: Lebih kurang?
3: Tak tahu lah betul-betul. Ikan sardin lah, ikan sardin. Tapi di luar tu cap ayam. Betul, ayam tu yang tak boleh dimakan.
2: Oh, ikan sardin.
3: Sardin boleh lah makan.
2: Tapi sardin tu boleh makan dia? Tapi still boleh makan. Tapi still boleh makan.
3: Ayam tu lah yang tak boleh makan.
2: Ayam tak boleh makan.
3: Dia menyamak ayam ikan tu.
2: Okey. Baik. Lock jawapan tu Kak Izzah lah.
3: Ya.
2: Baik. Masih Kak Izzah.
3: Okey, masih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izzah, kita potong tangkuna. Tapi jawapan lebih kurang rakan-rakan kita yang lain. Okey. Baik. Kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ni. Baik, soalan ni soalan yang dikirimkan okay, oleh adik Musa'ab kita. Lama dah bagi soalan ni. Sebab soalan yang diilhamkan daripada adik kita kepada Bambam. Dan Bambam ambil masa 3 minggu untuk fikir jawapannya. Okay, baik. Ada lagi pemanggil. Baik, tak apa. Kita terima. Hello, siapa yang talian?
4: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Panuri.
4: Ya, setelah di pikir-pikir ni tang kona ni Pak Long nak bagi ni.
2: Tang kona ada?
4: Tetap juga sardin. Ikan duduk dalam tin. Ayam duduk luar tin.
2: Okey.
4: Tetapi Ikan tu orang kata tarikh dia luput.
2: Tarikh dia luput, no?
4: Tarikh dia luput. Ikan memang dia makan tapi tarikh dia luput.
2: Tapi, okey, dengar ni, Baloi. Tapi, ni tapi tau. Kalau tarikh luput, ikan tu kucing boleh makan.
4: Mana boleh.
2: Pasipa tak boleh pula. Dia basuh-basuh ikan tu, dia bagi dekat kucing. Kucing pun boleh makan ikan tu. Contoh.
4: Abang. Kita tengok.
2: Dah tadi semangat pun tak guna. Pasipa tak semangat pula ni.
4: Alah, kita kata untuk manusia, kucing untuk, tak untuk, apa.
2: Tapi istilah makan. Ah, nampak tak soalan dia?
4: Ya, okey.
2: Okey.
4: Baik.
2: Boleh ya? Boleh ya?
4: Baik.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, nampak tak jawab soalan dia? Ah, baik. Okey, ada nak potong tangkuna lagi ke? Ada yang rasa macam bam-bam, hang kelipiak teruk bam, ada nak potong tangkuna lagi? Boleh kita buka 04-2107-389. Kita nak bagi sel-sel otak kita berfungsi. Okey. Pak Lui kata ni manusia bukan binatang. Tapi binatang pun makan, betul tak? Nampak tak? Semakin menarik tak soalan dia? Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan, kita buka lagi yang terakhir. Kalau kata kita bagi lebih kurang 5 saat yang nak potong tangkuna untuk soalan uji minda kita ni. Baik, Bama ulang balik soalan dia. Soalan dia berbunyi begini. Ikan yang menyamak jadi ayam tapi dah tak boleh makan. Agak-agak anda apa yang Bambam maksudkan. Okey. Apa yang Bambam maksudkan? Kiriman daripada Mama Suzy. Tin sardin yang kosong. Tin sardin yang kosong tapi ikannya mana? Okey, ikan. Ikan dia kena itu tin sardin yang kosong, bukan ikan yang kosong. Okey, baik. Kalau tak ada, kita teruskan dengan jawapan untuk soalan uji minda kita pagi ni. Okey, banyak jawapan yang dah pun kita dapat pagi ni. Okey, daripada pemanggil-pemanggil kita di talian yang jawab di ruangan WhatsApp Mutiara FM dan juga di TikTok Live Mutiara FM. Jadi, jawapan dia. Okey, dengar baik-baik. Jangan stres-stres. Sebab kita uji minda kita je kan pagi ni. Okay? Soalan dia, Bama dah kongsikan tadi. Dan jawapan dia, okay, 99.99% yang paling tepat yang telah pun okay, dijawab oleh... Stand by. Jawapan dia hanya seorang saja yang jawab 99.99%. Jawapan yang dijawab oleh Muhammad Aiman dengan jawapannya. Dengar baik dah. Sardin cak ayam. Okay, fine. Ramai yang jawab sardin cak ayam. Okay. Tapi sardin cak ayam tu yang dah habis. Habis dah. Dah habis makan. Sebab tu tak boleh makan dah. Okay tak jawapan tu? Kan. Sardin tu dah dihabis makan. Sebab tu dah tak boleh makan. Okey tak okey? Tepuk sikit. Tepuk, Mam. Puas hati tak dengan jawapan tu? Betul lah. Sardin cak ayam tu betul. Ramai yang jawab ikan sardin cak ayam. Tapi masalah dia, dah habis dah makan. Sebab tu tak boleh makan dah. I tepuk sikit dekat Mama Eman kita ni. Okey, puas hati dong dengan jawapan dia. Harap-harap semua puas hatilah. Jangan ada yang marah Bambam pula kan. Ada yang cakap Bambam, tak betul lah jawapan tu. Biar pilah kat Bambam. Bambam nak pergi jawapan tu. Okey, baik, terima kasih untuk semua yang supporting pagi ni. Ramai kawan-kawan kita yang jawab di ruangan WhatsApp Mutiara FM, yang jawab di TikTok Live Mutiara FM kita, terima kasih. Dan juga yang call kita pagi ni bermacam-macam jawapan. Dan percayalah, okey, kita tepuk kepada Mama Aiman kita yang jawab satu-satunya jawapan yang bernas, yang memiliki 99.99%. Okey, untuk jawapan kita pagi ni. Tahniah kita ucapkan buat Mama Aiman kita, mantap, steady. Okey, dan untuk anda minggu depan, kalau ada rezeki minggu depan, insyaAllah mungkin ada soalan yang lagi padu yang Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan

Itulah kita dah cempaka di rembulan spring. Dan juga kita ada lagu ini. Itu dia Peramin Bandan. Lagu dari filem Muhabbatin tahun 2000. Okey, banyak lagi lagu-lagu terbaik kita nak payung ada terus layan Jam FM segalanya untukmu.

0: ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: atas, atas sikit. Ni, sengit, tak. Sengit, sengit. Bagi elok sikit lah. Ha. Sikit okay. Lagi, sikit lagi.
1: Ayla. Ni okey?
0: Okey.
2: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni, Pak Samad. Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
1: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjuk ke orang. Tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
3: Betul tu, Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
4: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini, Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
5: Alamak, terkena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
0: Tolong tu. Bagi ikhlas sikit, Karim.
2: Ya, Pak Samad.
0: Jangan ada bunyi banyak.
2: Okey, kita angkat.
6: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sedang membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, rombamu semua di Diaw. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: I'm almost wanted, y'all. To my boys in A9, who work hard and struggling. I'm almost wanted, y'all.
3: Ya, Jam Trafam segalanya untukmu. 11.10 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Dan pasti Bama nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini maklumat kemalangan yang berlaku ketika ini. Okay, yang mana kita nak kongsikan, iaitu di kilometer 8.1 arah barat Perai menghala ke pulau. Okay, yang mana maklumat kemalangan melibatkan sebuah lori di lorong tengah dan lorong kanan dan tengah ditutup dan trafik perlahan di kedua-dua arah. Okey, dan kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang dan pasti untuk anda yang sedang memandu waktu ini. Okey, dan kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang. Okey, yang mana ketika ini trafik perlahan, okey, dari pulau menghala ke Perai dan juga dari Perai menghala ke pulau. Okey, dan trafik sesak dan melibatkan kemalangan seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda tadi. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak masuk ke pulau dan juga yang nak keluar ke pulau waktu ini menggunakan jambatan pertama Pulau Pinang, okey, mungkin boleh gunakan laluan alternatif untuk gunakan laluan ataupun jambatan kedua Pulau Pinang untuk anda masuk ke dalam pulau waktu ini. Alright, dan di atas Lebuh Raya, trafik perlahan dari Permatang Pau menghala ke Prime, dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda waktu ini. Dan seterusnya, trafik juga perlahan dari Perai menghala ke Plaza Tol Juru. Okey, dan seterusnya di lain-lain kawasan masih lagi terkawal. Namun trafik juga perlahan ini dari Permatang Pau menghala ke Plaza Tol Sungai Dua. Alright, dan itu sebersikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Sekejap lagi nak kongsikan bersama-sama dengan anda info di Bernama. Terus saya Amtrafam, segalanya untukmu.

0: Ah, atas, atas sikit. Ni, sengit, tak. Sengit, sengit. Bagi elok sikit lah. Ha, sikit okay. Lagi, sikit lagi.
1: Ayolah. Ni okey?
0: Ha, okey, okey, okey.
2: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni, Pak Samad. Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
1: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjuk kat orang. Tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
3: Betul tu, Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
4: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini, Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
5: Alamak, kena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
0: Tolong tu. Bagi ikhlas sikit, Karim, oi.
2: Ya, Pak Samad.
0: Jangan ada bunyi banyak.
2: Ya, okey, kita angkat.
6: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.
3: Untuk apa kita memberi kiambang yang bertahun-tahun?
4: Ezra 11:27 minit pagi waktu ini. Bambang masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Ha, ada yang tengah sibuk ke tu? Boy, sibuknya. Ah, dekat dapurnya sibuk, dekat tempat kerjanya sibuk. Ada yang mungkin juga buat-buat sibuk pagi ni kan? Kan? Bukan apa buat-buat sibuk kan, sebab apa kalau buat tengah macam tengah free tu kan? Ah, takut ada je nak dipanggil tu kan. Ai, mai tolong ni, mai tolong yang tu. Ah, nampak sibuk tu tak ada, nampak macam free sangat kan? Okay, baik, kita nak kongsikan sama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan 11 anggota SMART berlepas ke Nepal hari ini untuk laksanakan misi SAR. Sebanyak 11 anggota dan pegawai pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berlepas ke Nepal pagi ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas susulan banjir dan tanah runtuh di negara itu. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Hakim berkata, pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba Abdul Manaf Cik Isa dan misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Okay? Dan beliau berkata pasukan itu dijangka tiba di Nepal kira-kira 11 pagi waktu Nepal sebelum diberikan taklimat operasi dan diatur gerak ke lokasi yang dikenal pasti termasuk membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana itu. Okay? Jadi apapun, kita doakan semoga misi SMART ini dapat berjalan sebaik yang mungkin 10 hari yang mana anggota SMART akan berada di sana bagi membantu dalam misi mencari dan menyelamat, khususnya buat rakyat Malaysia yang masih lagi memerlukan bantuan di sana. Okay? Baik, dan sekejap lagi kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Terai FM yang nak kongsikan aktiviti anda hari ini. Boleh je, tak ada masalah. Okay, seperti yang dikongsikan oleh Abang Syarif kita. Assalamualaikum, Bam-Bam. Tak ada nak jawab soalan teka-teki pagi tadi, tapi cuma nak abang lah duduk tengah layan Terai FM sambil duduk goyang kaki. Ha, kerja kami goyang kaki, Bam-Bam. Ui, syok no. Kerja goyang kaki. Tapi nama pun kerja, betul tak? Walaupun kerja goyang kaki, tetap juga kena ada upah. Sebab apa? Goyang kaki tu kan pekerjaan. Tapi walaupun ada yang cakap, syok lah no, kerja duduk saja. Siapa kata kerja nak duduk saja nak dapat duit? Betul tak kan? Walaupun nampak macam duduk saja, tapi amanah tu berat. Kan? Kepada akak-akak, abang-abang, pengawal keselamatan kita yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Terus kekal ceria. Dia, walaupun ada yang terpaksa bekerja tak kira hari, ada yang terpaksa bekerja tak kira waktu, tak ada cuti, tapi tetap juga laksanakan amanah sebaik yang mungkin. Okay, selamat berkhidmat dan selamat bertugas. Okay, baik, jom kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan macam biasa, yang nak kongsikan aktiviti anda waktu ini boleh hantar di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-957. Okay, terus layan Terai FM, kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Okay, Bambang makan terus setia temankan anda.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Kempian FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempian FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Meja terus melekat dan juga kekal bersama dengan kami pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, bagaimana bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Ambu yang dia yang sibuk hari ini . Okey, dan juga nak kongsikan kiriman yang pertama daripada Firdaus ni katanya. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ini nak pergi makan kenduri Bambam. Ada dua kenduri, satu di Bayan Lepas, satu di Tasik Glugong Midtown Bambam. Dua-dua kawan baik. Jadi dua-dua nak kena sampai. Jadi petang sekejap balik. Tak tahulah nak balik jalan mana. Bam-bam duk nampak macam petang ni jam boleh tahan juga ni. Okey. Apapun video, semoga berhati-hati. Dan juga ini kiriman daripada Kak Ina. Kak Ina Laksa kita Teluk Gumak. Assalamualaikum Bam-bam. Waalaikumsalam. Hari ni nak pi ziarah kedua orang tua Kak Lek Lau katanya. Alang-alang tu tak niaga dan juga cuti sekolah yang masih ada. Bolehlah kot luang masa panjang sikit. Aduk sembang-sembang dengan mak dan juga ayah yang dah uzur. Alhamdulillah. Kan untuk anda yang mungkin ada kelapangan masa juga macam Kak Ina kita ni kan. Boleh balik pulang tengok mak, ayah kan. Ataupun juga boleh balik ke tengok jumpa dengan adik-beradik kan. Manfaatkan. Okey, selagi mana mereka masih ada dengan kita, insyaAllah kita manfaatkan. Bukan tak ada masa, ada masa kan. Tapi kalau ketagak tak ada masa tu, tak sempat Bamba nak balik jauh. Rumah mak jauh Bamba, model tak pun nak ada. Kita kan ada telefon. Berarti tak akan buat video call dengan mak tu, dengan ayah ke. Kalau agak susah sangat mak tak hati buka video call tu, telefon. Ini dah dekat Facebook, dekat WhatsApp, dekat status tu kan, tulis rindunya kedua orang tua aku yang jauh di mata. Rindu sangat-sangat. Tapi telefon dah pun, WhatsApp pun dah, rindu main celah mana kan. Takkan nak kena bertentang mata baru dapat nak melepaskan rindu. Tapi cukup sekadar dengar suara pun dah alhamdulillah. Okey, tapi kalau rumah dekat pun balong nak balik, tak tahu nak cakap lah kan. Right. Baik, kita nak bacakan juga kiriman dari Dekna balik pulau ni. Pagi Sabtu ni kerja-kerja sama macam Bam-bam. Uish, kalau tengok Hana Fahana punya video ni kan, ui macam-macam ikan ni. Menega ikan. Hana Fahana kita, Dekna kita ni kan, kalau tengok ni ada ikan. Ikan apa ni? Ikan temenung, nampak udang. Lepas tu nampak ikan siakap kat depan tu. Hujung ni nampak macam ikan you betul ya? Bam-bam ni makan ikan Bam-bam tahu lah. Tapi nama ikan tu kadang-kadang fail. Betul tak kan? Mereka kata kalau ikan kecil, macam ikan duri lah kan. Kecil mereka tak panggil ikan duri. Kecil mereka panggil ikan apa? Ikan tomekong. Betul ya? Itu kalau mengai kat bendang kan. Nak-nak ikan tu kan, panggil ikan tomekong betul ya? Lepas tu kalau dekat pantai pun kalau kita mengai kan, besar pun panggil duri. Sama juga macam ikan pari tu kan. Bambang dulu kalau mengai, dulu lah, weh lah, cekap sikit dah lah kan. Dulu kalau mengai kan, dapat ikan apa, kalau kata ikan pari tu kan, curu dapat pari. Padahal ikan apa, ketukar betul ya. Mana kita nak tahu, ingat aku dia kecil orang panggil pari, besar orang panggil pari ke. Dia macam manusia orang kecil baby. Besar sikit budak-budak, besar sikit orang dewasa, besar sikit orang tua. Betul ya, contoh kan. Ketukar pun dia kata kecil-kecil orang panggil ketukar, besar orang panggil pari. Ni dah hentam sama kan. Lepas tu ikan baji pun ada ni, ikan baji tu . Macam-macam jenis ikan. Dia kalau kata orang yang ketau nama ikan tu, dia mesti dia pandai masak gulai ikan tu masak apa, betul tak? Sebab dia kata kalau buat ikan jenahang, rasa dia lain sikit. Kalau buat ikan duri, kuah dia kena lain sikit. Kan sama ya semua tu kat ikan. Tapi ikut kepakaran lah tu ya. Seorang kalau kita simpan dengan orang lama kan, ni macam mana cara masuk sedap tu, nak minta resepi boleh ya. Tak resepi apa lah, campak-campak jadi ya. Itu kira campak-campak jadi. Betul tak kan, kalau simpan dengan orang lama kan, sedap tu masuk gulai ni contoh kan. Nak minta sepi sahab boleh lah. Ish, nak habang sepi tak pun nak pandai lah. Tak tahulah, kira campak-campak, lempak-lempak, tiba-tiba jadi ya kan. kan. Oh, macam tu noh. Kita cuba juga lah lempak periuk, lempak belanga, lempak apa semua. Tapi pasal apa? Tak jadi-jadi pun. Tak tahulah. Tu orang kata tengok tangan juga noh. Ah, baik dah juga daripada Abang Chal. Balik pulang ni. Assalamualaikum. Bam bam. Selamat pagi. Hari ni cuti. Amboi. Mentang-mentang cuti ya Abang Chal noh. Okey, bagi yang bekerja, selamat bekerja. Terima kasih. Ah, dan juga buat sahabat-sahabat kita. Oh, katanya Hana Fana juga semak menega. Dan juga buat semua pengunjung Pantai Malindo. Ha, semoga dimurahkan rezeki dan juga sihat selalu. Amin. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Ha, di Pantai Malindo ni dekat balik pulau tu ke? Yang hujung bukit tu ke? Ha, yang jauh nak pergi tu. Betul ke? Ha, ke kat tempat lain eh? Ha, sebab mereka kata kalau dekat pulau tu nampak nampak apa sunset cantik kan. Ha, pernah lah Abang nak pi, tapi sampai sekali lah hari tu kali kedua nak pi tu kan rasa macam jauh sangat tau. Ha, hujung tu kan. Dia dekat dengan Ilip lah. Ilip dan Belaling kan dekat situ. Bukan-bukan dia dekat Belaling. Kalau kata Ilip tu dia belah-belah bukit kat dusun-dusun durian tu kan. Ha, baik, apa pun itu kiriman rakan-rakan kita. Dan ini satu kiriman yang nak kongsikan daripada kau seluar kita ni. Assalamualaikum Bam Bam. Ha, Waalaikumsalam. Ha, jemput makan tengah hari Bam Bam. Hari ni kami masak biasa-biasa saja. Ha, kak saya balik. Ha, lepas tu mak saya masak sedap hari ni. Kena pula mak saya hari ni berganding dengan kak saya masak gulai daging dengan ubi. Oh, tu dia. Huish, tengok gambar no. Menggedik perut-perut ni. Lepas tu gulai daging dengan batang pisang. No. Daging lagi. Lepas tu ayam asam. Ayam asam tu. Ayam asam dia tak kena dengan batang pisang tu. Kan kena? Lebih kurang tu. Yang penting kira masak nampak sedap tu, kira dia lah tu kan. Alhamdulillah. Okay. Jadi apa pun untuk anda, hari ni hari Sabtu, ada yang bekerja, selamat bekerja kan. Yang cuti manfaat kan. Masa anda sebaik yang mungkin, insyaAllah bersama dengan keluarga, kawan-kawan, adik-beradik kan. Ada yang mungkin orang kata pun kalau hari biasa tu kan sibuk sangat-sangat kan. Tapi bila ada waktu yang terluang tu, insyaAllah kita manfaatkan sebaik mungkin, rapatkan silaturahim antara satu sama lain. Okay. Yang ada mak ayah, ada masa balik tengok mak ayah kita kan. Tapi kalau yang dah tak ada mak ayah, cari mak menakan, pak menakan, adik-beradik yang rapat dengan mak ayah kita kan. Sebab apa? Kita gantikan. Kalau kata mak ayah kita dah tak ada dah, kita cari orang yang baik dengan mak ayah kita. Kita berbaik-baiklah dengan mak ayah kita. Dan terutama sekali, mak-mak menakan kita, pak-pak menakan kita kan. Kita jaga hubungan silaturahim antara satu sama lain. Okay. Baik, tugasan Mamam berakhir di sini. Tepat pukul 12 tengah hari yang akan bersama-sama dengan Q. Hari ini Q memang steady. Sebab apa? Q akan temankan anda. Ini bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Sebab Q akan temankan anda di saat matahari terpacak di atas kepala sehinggalah matahari terbenam dan sehinggalah anda memejamkan mata malam ini. Okay? Jadi tak tahu sampai Q apa, Q temankan anda. Anda akan terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih untuk yang sporting hari ini daripada pagi tadi. Ada yang jawab soalan uji minda kita hari ini, ada yang berkongsikan aktiviti anda, ada yang berkongsikan cerita anda, ada yang kongsikan juga menu-menu anda hari ini daripada pagi tadi sampailah tengah hari tadi kan. InsyaAllah, terima kasih untuk yang sporting hari ini. Okey, apapun semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Dan bapa nak tinggalkan dah ini, kita tinggalkan lagu Hindustan. Nama pun orang Penang kan. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng

bangsa kita bangsa merdeka, gagah dan kuat kerana kepelbagaian, dari yang banyak menjadi satu, membawa negara ke persada dunia. Kemakmuran kita kongsikan bersama, maju terus bergerak ke hadapan. Walaupun terdapat perbezaan, kita satukan jadi kekuatan. Kerana kita tetap setia, tembok pemisah kita robohkan. Bersatu padu tanpa kira warna kulit dan kepercayaan. Kerana kita adalah anak bangsa Malaysia. Kekalkan keharmonian, kekalkan perpaduan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hisham bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Yeah. Hari ini 5 September 2026. Santai Sabtu 12.06 Q-teman anda untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah ada macam-macam perkongsian kami nak bawakan untuk anda. Tapi sebelum tu, terima kasih juga Bambam yang dah pun menceriakan hujung minggu anda. Khusus di waktu pagi kan. Ada teka-teki. Semua ada bawa dah. Cantik dah. Okay, apa-apa untuk anda di jam ini juga. Q akan terus bawakan lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hujung minggu anda. Yang mungkin sedang mandu. Mungkin bersama dengan keluarga kan. Ini antara lagu-lagu yang

Sekejap lagi menanti anda Apek Tajudin dengan Jambangan Cinta. Kita juga ada Aziz dengan Dirantai Digelangi Rindu dan juga Aizen dengan Panorama. Tapi layan dulu Cerpen featuring Chubby dengan Patah Hati. Terus layan Wita FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni?
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni.
1: Ha, lah.
0: Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni, ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, iya, Kak. Tak apa. Mai, cik nak tolong, Mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara F.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Atas sikit. Eh, sengit. Bagi elok sikit lah. Sikit lagi.
9: Alah. Ni okey?
8: Okey.
10: Ni buat apa susah-susah pasal bendera semua ni, Pak Samad. Oi, bukannya boleh viral pun rumah Pak Samad ni.
9: Karim, aduh. Kita bukan nak tunjuk ke orang, tapi kita nak tunjuk semangat patriotik kita ni.
11: Betul tu, Kamal. Karim ni, kalau tak ada semangat patriotik, jangan jatuhkan semangat orang lain.
12: Apa bising-bising ni? Ha, Karim, mai sini, Sat. Tolong Mak Yam cat dinding ni bagi elok sikit.
13: Alamak, terkena pula aku. Sedap betul lah lalu kat sini.
8: Tolong tu. Bagi kelas sikit, Karim.
10: Ya, Pak
8: Samad. Jangan ada bunyi banyak.
10: Ya. Okey, kita angkat.
14: Ekspresikan semangat sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan Jalur Gemilang. Ha.

Baru saja kita stream Apek Tajuddin dengan Jambangan Cinta. Masih lagi kutuban anda waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06. Okey, apapun di mana juga anda berada ketika ini, hati-hati memandu kan, khususnya yang sedang memandu sekarang ni. Kalau awal tadi Bambang ada kongsikan juga berkenaan dengan kemalangan yang berlaku, Q nak ingatkan sekali lagi, awal tadi berlaku kemalangan di Jabatan Pulau Pinang di kilometer 8.1 arah barat dari Prai ke Pulau, lorong tengah dan juga lorong kanan terhalang dan trafik perlahan di sekitar lokasi. Manakala lokasi-lokasi lain antaranya di sekitar kilometer 84.2 arah utara dari Sungai Petani Utara ke Gurun, lorong kiri ditutup dan trafik perlahan. Itu antara update ataupun perkemas kini terbaru di Twitter Plus Traffic. Dan untuk anda kalau nak kongsikan juga info trafik di sekitar kawasan anda, mungkin ada juga yang berlaku kan di atas jalan raya, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Mana boleh membantu juga rakan-rakan kita yang mungkin baru nak mulakan pemanduan kan, untuk mencari jalan alternatif. Alright, dan untuk anda juga terus kekal, jadikan kami bukan sekadar alternatif tetapi sebagai pilihan utama untuk menemani hari hujung minggu anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kami 95.7 di Georgetown dan juga seberang Perai. Anda masih lagi bersama-sama dengan Q waktu ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan terima kasih juga kekal jadikan kami peneman anda sepanjang masa. Ada yang mulakan perjalanan hari ini untuk hantar anak balik ke sekolah asrama kan. Esok dah nak start sekolah balik dah untuk anak-anak yang berada di Kedah kan, dan tak nak pergi balik. Jadi mulakan pemanduan anda dengan baik, rancang perjalanan anda sebaik mungkin kerana kita tahu laluan trafik sememangnya hujung minggu ni agak sesak. Ada juga yang nak manfaatkan, dia kata Q berbaki berapa hari lagi ni cuti ni, nak kena all out lah. Hari tu tak dan hari tu saya kerja kan, hujung minggu ni lah yang duk ada. Alhamdulillah, okay, manfaatkan masa bersama-sama dengan keluarga. Dan Q nak doakan juga semoga perjalanan anda selamat sampai dan selamat pulang juga. Okay, dan sekejap lagi pukul 1:30 hari seperti biasa, kita akan bawakan juga kepada anda perkembangan semasa menerusi utama 1:30 hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan layan lagu-lagu terbaik tanpa henti dan juga info solat fardu zuhur. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis dengarkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertita, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan aturcara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategi iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang

0: Jamilah di Kiara FM.
1: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu, terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

0: tuan-tuan ada masalah dengan siapa, tuan-tuan salah cakap dengan siapa, tuan-tuan tengking siapa, tuan-tuan angkat suara kat siapa, tuan-tuan hina siapa-siapa, pi selesai kat dia siap-siap sebelum dia mati. Dia dah terbaring lagu tu, tapi cium muka dia, pi minta ampun, minta maaf dia, sepatah tak boleh cakap dah nak maafkan tuan-tuan. Waktu hidup ni minta maaf elok. Belajar cakap baik-baik lah. Kita kena belajar cakap baik. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik. Dan kita buktikan yang Allah dah ampunkan dosa kita dulu ni dengan perkataan-perkataan kita yang baik. Wah, hang lah ni dah tak mampu sangat dah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia jadi jalan pengampunan dosa aku. Tapi kalau duk merapu, merepek, duk maki hamun orang lagi, cakap tak fikir hati orang, takut-takut kita duk masih tenggelam dalam dosa lagi. Yang mengarang kita kata apa? Tiga je. Nombor satu, cakap baik. Kita cakap benda baik ni macam pegang ketua imah. Macam dapat ketua imah. Tapi kalau kita cakap yang sia-sia, kata pengarang kita ni, cakap sia-sia macam ketua imah yang duduk ada kat tangan tu, pi tolak kat tepi, tak mau ketua imah ni, pi ambil ketua tanah yang tak ada nilai. Kalau real dia antara ketua imah dengan ketua tanah, tuan-tuan sanggup tak tolak ketua imah dan ambil ketua tanah tu? Tak sanggup. Tapi tu yang kita duk buat sebab kita mesti bercakap. Mana cakap yang baik, cakap benda sesama. Merapu, merepek dalam grup WhatsApp tu, kita lah merepek paling kuat kali ni. Hantar benda tak ada faedah, share benda yang bukan-bukan, merepek, merapu. Tak ada faedah orang baca. Macam ambil ketua tanah, buang ketua imah. Lebih dahsyat kata dia, ketua tanah pun tak tepi, ketua imah pun tak tepi, pi ambil ketua bara api pasal duk cakap benda maksiat, benda dosa.
1: Palestin pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestin.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tabi urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Kreatif accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji, dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab, dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Petiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Viren. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Hey, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chart Top 10 Mutiara macam biasa lah. Teman hampa semua hujung minggu ini. Untuk hari ini Amin Yusof teman hampa. Dan ada juga rakan-rakan kita yang dah plan macam-macam dah untuk hari ini. Ada yang nak pergi berjalan-jalan, ada yang nak buat aktiviti-aktiviti berat, ada yang nak pergi aktiviti-aktiviti menambahkan berat. Kenduri lah, makan itulah, reunion inilah, seronoknya. Manfaatkan cuti apa sebaiknya. Okey, dan macam biasa jugalah, layan hujung minggu 2 hingga 3 petang dalam Carta Top 10 Mutiara. Dan untuk minggu ini, itulah kenapa tidak mengundi. Kalau tak mengundi, pasti ada lagu yang terkeluar. Adakah? Ada. Aku simpan menekan terluar dalam dia. Dari semua bukan pengecut, cuma dah terlalu jenuh. Kita ada dalam dia Mojik Hafiz dan juga Zainakal Haris, Zamil Haris. Untuk anda yang dah terkeluar dah, salah siapa tak tahulah. Itu sebab anda tak mengundi. Jadi kalau anda mengundi, lagu anda semua akan tercalon dalam Carta Top 10 Mutiara. Dan macam biasa, kalau anda yang terkeluar, mesti ada yang pencalonan baru. Lidah lagu Minta Ampun, Syihah Zikir, Carta Top 10 Mutiara. No.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Yeah, Carta Top sebelum Mutiara WhatsApp everybody. Itu lagu di tangga yang ke-9. Ahai Siti Nordiana naik satu anak tangga. Terima kasihlah untuk apa semua yang mengundi. Ada yang naik, ada yang turun kan. Jadi begitulah kehidupan kita. Kadang-kadang ada naik, ada turun. Ada waktunya kita maju, ada waktunya kita mundur. Tapi apapun, walaupun kita terasa mundur itu, cepat-cepat kita mengatur gerak untuk terus kita berada di hadapan. Okay, ini kehadapan juga I mean nak share untuk apa semua berkenaan dengan program Madani kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Nibung bermula hari Sabtu. Kalau hampa yang dengan air Ahad ni, makna kata tak berpeluang lah. Hari Sabtu ini iaitu 2.30 minit petang. Law ni boleh pi dah. Dan pastinya macam-macam jugalah hiburan-hiburan terbaik menanti hampa semua, jualan-jualan terbaik dan juga rerawai-rerawai yang patut anda kunjungi. Jadi jumpa anda di sana, okay? Let's go, kita nak terus layan lagu di charter ke-8. Lagu dari Andy Zakri, Dansa, naik satu anak tangga. Charter Top 10, Mutiara.
1: Nombor 8.

menunggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Nombor 7.

0: Tim Rose masih dengan Yusuf Gerak Solo. Teman apa semua, itu lagu di tangan yang ketujuh. Gila Bayang, Amar Haikal hiburkan hampa semua. Dan apapun untuk anda yang terhibur dengan carta top 10, terima kasih banyak. Ada yang terhibur dengan aktiviti yang tengok datang tu, macam-macam tempat yang kawan-kawan kita pergi kan. Ada yang nak berdamai dengan alam, jadi ada yang hiking lah, berjoging lah, ada yang berbasikal lah, ada yang jalan-jalan dalam kereta dan sebagainya. Dan setengah kereta tu yang modern-modern sikit, kereta yang berbumbung tu kan, seronok lah kalau tengah duduk jalan tu buka. Kalau malam okey, tengah hari pan lah rasanya. Tapi baru-baru ni video kami tengok, kira macam siang jugalah. Bukannya setakat keluar kepala tau dekat bumbung tu, dia bersila tau koi dekat atas bumbung tu, sambil kereta tu bergerak. Bukan di jalan-jalan kampung, di atas highway ataupun jalan raya lah. Mana kata kenderaan yang agak laju jugalah. Tak tahulah apa yang dia nak. Mungkin dia nak ketenangan ke apa ke. Tapi menggusarkan lah kereta di belakang, takut terjatuh ke apa ke. Kalau terjatuh, confirm-confirm belakang tu nanti akan hantam dia kan. Jadi pandulah, berhati-hati untuk anda, kerana aktiviti-aktiviti berbahaya juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, patuhi arahan dan juga undang-undang jalan raya yang ditetapkan untuk anda semua. Dan kami doakan semoga hampa semua yang dalam perjalanan sekarang ni selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-6. Balas baik Nabila Razali, ini naik 3 anak tangga. Carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: Payung, 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiara.fm.rtm.gov.my. Trending carta top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Nombor 5.

Charta top 10 mutiara, itulah lagu di tangga yang kelima. I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Turun satu anak tangga. Sebab tak suka ke sampai turun satu anak tangga tu? Janganlah begitu. Kalau suka mengundi, kalau tak suka, tak suka mungkinlah kena kita hiraukan dia ke. Tapi kesian tau, sebab minggu ni ada penyingkiran. Tapi kalau ada penyingkiran, adalah pencalonan untuk apa semua. Dan hari ni dah bulan September, counting days untuk kita nak berjumpa 16 September, Hari Malaysia. Dan pastinya kami di RTM ada pelbagai rancangan dan juga filem-filem terbaik untuk anda semua. Jadi terus ikuti kami di RTM. Dan jangan lupa juga ikuti RTM Klik yang mana terlepas untuk ikuti Frekuensi Merdeka. 7 hari kita bersiaran tau. Jadi dekat RTM Klik, hamba search sahaja Mutiara FM. Dekat situ kita ada podcast, podcast Frekuensi Merdeka. Kena layan ke 7-7 episod itu, okay? Dan jangan lupa juga untuk anda berikan maklum balas macam mana drama itu, alright ke tak alright, berapa bintang, dekat kita punya Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ini. Juliet, Hakim and the Magistrate, naik satu anak tangga. Carta Top 10.

Ya, Tim Bros, itulah lagu di tangga yang ketiga. Sayang orang sama Adira Suhaimi turun satu anak tangga. Dah sayang pun turun juga ke? Lagu je sayang, Amin. Tapi kami kurang. Kurang pula. Kalau boleh sayang selalulah hampa. Undi lagu-lagu pilihan hampa semua di Facebook kita di Muter FM RTM Pulau Pinang, okey? Lama pun untuk anda semua yang baru sampai di Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat datang untuk anda semua. Pastikan anda enjoy di Pulau Pinang, baik di Tanjung, di pulau ataupun di seberang. Manfaatkan sahaja cuti yang diberikan untuk apa semua. Dan plan kalau boleh, kena ada beberapa plan. Jangan satu plan sahaja. Sebab kadang-kadang di Pulau Pinang ini sesak jalan, yang mungkin ada beberapa jalan yang ada penambahbaikan, ada jaringan jalan raya yang nak dibina. Jadi mungkin sesak sikit lah. Kalau hampa plan dengan satu tempat sahaja, tiba-tiba tempat tu tutup ke, ataupun tiba-tiba tempat tu ramai sangat orang ke, jadi nak tukar balik ke tempat lain tu semua ambil masa kan. Jadi hampa kalau boleh nak datang ke sini, backup siap-siap. Nak pergi makan pasar mok tu kalau boleh 3 ke 4 tempat. Kalau boleh si kandang ni kalau boleh 2 ke 3 tempat. Tapi ada juga orang-orang Pinang duduk berseluruh kata, hampa jujur sini tak hidup mai lah, Pinang ni tak ada tempat yang best pun. Tak adalah, itu gurauan kami orang Pinang. Selamat datang, okay? Tapi datang dengan penuh berhemah. Let's go, kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua. Rancong Datuk Seri Siti Nurhaliza, carta top 10 Mutiara.

Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan...

0: Show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Internet juara atau carta top sebelum mutiara minggu ini, Haji Rosby Norlela. Minggu sebelum ini pun sama juga, juara, kekal juara. Untuk anda semua, terima kasih yang terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top sebelum mutiara di Facebook kita, di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terus mengundi, terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami, Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Sekarang dekat Thread pun ada juga, dekat YouTube pun ada juga. Jangan lupa subscribe, okay? InsyaAllah kita jumpa lagi next week untuk carta top 10 mutiara. Sama ada ada penyingkiran ataupun lagu ini kekal dalam carta top 10 mutiara, kena nantikan. Okay, saya Amin Yusof. See you next week, guys. Assalamualaikum. Carta top 10 mutiara. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah carta top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliuh, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua ada dalam Zoom Orang Kita. Jangan lupa, temu janji kita setiap Ahad, 3.15 minit petang hingga 4 petang, hanya di Suara 34, Puncak Prestasi, Mutiara FM.

0: apa lagi?
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Santai Sabtu 12.6. Q masih lagi kat sinteman anda. Okay, macam Bambang beritahu awal tadi kan. Kita ada kesetan. Saya berkopah tak tahu, kena tunggu. Tapi yang pastinya tadi kita pun dengarkan carta top 10 Mutiara minggu ini bersama-sama dengan Amin Yusof. Kalau ada yang tanya mana Team Rose, tapi tak apa, minggu ni kita bagi Amin jalan dulu. InsyaAllah minggu-minggu akan datang kita akan kembali bergabung dengan Team Rose. Alright, dan kalau anda terlepas tadi, boleh dengarkan semula ulangan carta top 10 Mutiara. Tadi kita dah tahu dah siapa juara. Kalau terlepas jangan abang, ada apa? So boleh dengar esok ulangannya pada waktu yang sama, 2 petang hingga 3 petang pastinya di Mutiara FM. Dan untuk jam ini kita dah sediakan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani petang hujung minggu anda, antara lagu-lagu yang menemani di jam yang terbaru ini.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Rezeki kita stream Ernie Zakri featuring Sabronzo dengan Love. Tapi yang pastinya Love juga dengan kami sepanjang masa. Untuk stream juga melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul bercuma. Anda masih lagi bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06. Dan insyaAllah Q akan terus teman anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini. Kalau anda yang mungkin sekarang ni sedang mandu kan, tengah stream lagu-lagu tu, sambil-sambil tu nak share juga info-info terkini, perkembangan semasa, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957. Ataupun mungkin ada yang nak sampai ke ucapan kan. Hari ni ada pergi kenduri tak salah Q. Dah sampai ke ucapan lah untuk family pengantin tadi tu. Mereka duk pasang kat belakang tu, duk rewang-rewang tu pasang radio Muter FM. Kan? Terima kasih lah tetap dengarkan kami. Boleh sampaikan ucapan di ruangan WhatsApp yang sama. Okay, tapi Q nak ingatkan juga, awas kepada anda yang mana kongsikan berita tidak sahih. Sekejap lagi Q akan kongsikan apa update dan juga apa yang perlu kita cakna berkenaan dengan penggunaan media sosial. Tapi lain dulu, awas daripada KRU. Terus layan Santai Sabtu 12.06 FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

FM。Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

101.6 Q masih lagi teman anda. Baru saja berlalu Blackpink dengan Kill This Love. Tapi kita kena kill juga kalau anda nampak berita-berita yang tidak sahih. Nampak je berita-berita macam tu, report terus. Jangan duk masuk dalam timeline kita, sebab itu boleh memberikan gambaran dan juga persepsi yang negatif kadang-kadang kan. Macam-macam. Ada baru terima tadi tu, Q ada terima lah. Berkenaan dengan Sarah untuk semua, dia kata ada tambahan dan sebagainya kan. Kita pun ada yang mudah terpengaruh ni. Dia share pula kat kawan lain. Padahal berita tu tak pasti dan juga palsu. Itu jangan mudah terpercaya dan juga terpedaya. Apa langkah yang perlu kita buat? Kalau nampak itu, report je. Tapi sebenarnya individu yang menyebar atau berkongsi berita palsu di Malaysia boleh didakwa di bawah undang-undang utama seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan juga ada akta ataupun section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, yang mana kesalahan menyebar atau memuat naik komunikasi yang bersifat palsu, jelik atau mengancam dengan niat menyakitkan hati orang lain boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tak naklah benda-benda macam tu berlaku kan. Ambil langkah yang selamat, gunakan media sosial dengan baik dan juga berhemah. Alright, dan untuk jam ini juga kita nak belanja terbaru daripada Mac Latte, Ada Izrin dengan Nyut-nyut Saya Senggoti. Apa dia tu? Sekejap lagi lah kita sembang pun boleh, kita sembang-sembang. Okay, ada juga kiriman-kiriman Q akan bacakan sekejap lagi. Terus layan Santai Sabtu 12 and 6 Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Alhamdulillah.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

setia. Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Naib Chancellor, Haiwan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara.

Assalamualaikum, salam hujung minggu. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 12.06 Q, masih lagi teman anda di jam yang terbaru. Dan ada juga rakan-rakan kita yang sedang mandu sekarang ni, antaranya sahabat kita Abang Sukiman Harun. Dia kata, Q, pesepo tahu jam duduk lekat ni di Sungai Dua, nak pergi Perai. Baik-baik, apa-apa kalau ikutkan laluan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang hari ni khususnya kan, hari cuti ni, memang laluan trafik agak tinggi. Dan juga di sekitar kawasan yang dimaksudkan tadi, Sungai Dua menuju ke Perai, aliran trafiknya memang merah kalau saya sempat tengok di Google Maps untuk waktu ini. Dan untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga laluan trafik di sekitar kawasan anda, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957 antara perkongsian waktu ini daripada Sarimah. Kak Sarimah kata, Q, dekat area Seberang Jaya pun, depan hospital, daripada Lotus pun memang sangkutnya menuju ke Perai. Jadi hati-hati mandu semua, geng. Wah, terima kasih Kak Sarimah. Nak ke mana tu Kak Sarimah? Boleh kongsikan jugalah destinasinya, okay? Dan untuk anda juga, di jam yang terbaru ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda, antara lagu-lagu yang menemani anda.

Semua lagu-lagu terbaik itu menanti anda. Kita ada Olivia Rodrigo dengan Driver License, Dia Fadila dengan Anda, dan juga Hazama dengan Di Amaran Mama. Tapi kita nak ingatkan juga kepada anda, Amara ni kekal setia bersama-sama dengan kami. Ada info dan juga lagu-lagu terbaik akan menemani anda. Layan dulu Ira Milpan terbaru, antaranya daripada beliau di YouTube dah dapat 339 tontonan. Ini dia Seketika. Terus layan Santai Sabtu 12.6 Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baru saja berlalu Amok dengan 2 juta. Masih lagi bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06. Dan Q juga live di TikTok Mutiara FM sekarang ni. Ada rakan-rakan kita kan tengah live ataupun tengah join Q di live sekarang ni. Antaranya kita ada Amai kan, Abang Oli ada. Lepas tu kita juga ada Abang Zari, yang mana peminat lagu Amok. Tadi kita dah pun stream kan, dan dia kata kat sini ramai juga tim-tim Amok yang sedang menanti. Ya kan, terus dengarkan Mutiara FM. Kita ada lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Jadi pastikan anda terus stream kami pada bila-bila masa dan juga di mana saja anda berada menerusi aplikasi RTM Klik yang betul betul percuma. Dan untuk anda juga, jangan lupa untuk seketika nanti Q akan bawakan kepada anda Warta Mutiara tepat jam 4.30 minit petang. Tapi sebelum itu, perkongsian untuk waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang hari ini akan berkumandang tepat jam 4.22 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar bersama kami di Mutiara FM. Terus layan Santai Sabtu 12.06 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Nabi SAW pesan kepada Abu Darda. Nabi kata, jangan tinggai sembahyang fardu sengaja-ngaja. Jangan saja-saja tinggai sembahyang fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ini lima waktu. Jangan sekali-kali kita saja tinggai.
2: Nabi kata, sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Era FM Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Kandungan drama dan filem yang menyentuh isu hubungan terlarang termasuk LGBT perlu ditapis dengan lebih ketat bagi memastikan ia tidak memberi pengaruh negatif kepada masyarakat. Paparan berulang mengenai perkara itu dalam karya hiburan dikhuatiri akan membawa kepada proses normalisasi. Mufti Pulau Pinang, Profesor Madya Datuk Dr. Mohamad Suki Othman berkata, karya seni seharusnya membawa mesej yang baik selain mempunyai nilai etika dan akhlak yang selari dengan tuntutan agama. Ia tidak seharusnya bertujuan sekadar mengejar jumlah penonton yang tinggi semata-mata.
2: Ya, Islam tidak menolak seni, Islam tidak menolak hiburan, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan, yang ditetapkan, yang tidak membawa kepada kerosakan. Kerana seni itu, hiburan itu adalah sesuatu yang dapat memberi ketenangan pada jiwa dan juga dapat memberi kebaikan kepada masyarakat. Itu yang sepatutnya. Tetapi kalau seni itu sudah membawa manusia lalai daripada Allah Ta'ala, menjerumuskan orang untuk melakukan benda-benda yang haram, melakukan perkara-perkara yang jelas bercanggah dengan hukum syarak, maka seni itu adalah seni yang tidak benar ataupun seni yang sepatutnya disekat dan dicegah supaya ia tidak berlaku.
1: Profesor Madya Datuk Dr. Mohamad Suki Hotman. Beliau berkata demikian dalam sesi temubual di Konti Mutiara FM. Kira-kira 6,000 pengunjung menghadiri program The Lion Origin Penang 2026 dalam tempoh 2 hari penganjurannya di Air Hitam Pulau Pinang. Meski tarian singa menjadi tema utama, namun pelbagai unsur, tradisi masyarakat Cina, Melayu dan India turut diketengahkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur merangkap Timbalan Pengerusi Tourism Malaysia Dato' Yeo Seon Hin berkata ia disertai 600 penggiat seni dari pelbagai kaum. Antara persembahan yang ditonjolkan termasuk tarian singa, gendang 24 musim, tarian tradisional pelbagai kaum, persembahan muzik tradisional Cina dan Wushu. Program bertujuan memastikan warisan dan tradisi pelbagai kaum terus dihargai, khususnya dalam kalangan generasi muda.
3: Niat kita untuk memberi peluang kepada generasi baru, generasi muda kita untuk berinteraksi dengan budaya dan juga tradisi kita. Program ini dia akan merangkumi unsur-unsur atau elemen tempatan di tempat yang di mana dianjurkan. Contoh di Seremban, sebab Seremban dia sejarah adalah berkaitan dengan mining. Jadi dia ada integrasikan sejarah-sejarah mining di Seremban untuk masukkan ke persembahan ini. Dan bila datang ke Pulau Pinang kita ni kita start dengan pelabuhan. Jadi kita masukkan
1: Dato' Yeo Seon Hin. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program The Lion Origin Penang 2026 di Bayan Lepas selama 2 hari bermula semalam. Turut hadir Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook. Program anjuran Persatuan Tarian Singa Universiti Malaya bersama Persatuan Kebudayaan Shi Yuan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia MOTEC dan Tourism Malaysia bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Aspek keselamatan perlu terus menjadi keutamaan dalam pembinaan projek LRT Laluan Mutiara bagi memastikan kerja-kerja struktur tidak mendatangkan risiko kepada orang awam. Ini termasuk mengambil kira cabaran pembinaan di kawasan bandar yang padat, ruang kerja terhad serta rangkaian utiliti sedia ada. Dekan Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam University Sains Malaysia USM, Profesor Insinyur Dr. Fazli Mohamad Nazri berkata pengurusan trafik turut memerlukan perancangan teliti bagi memastikan aliran kenderaan lancar sepanjang tempoh pembinaan. Ia termasuk pelaksanaan lencongan jalan dan penjadualan kerja mengikut waktu puncak dan luar puncak.
4: Aktiviti pembinaan berisiko yang menyebabkan kemalangan akibat pergerakan jadual berat, kerja pengangkatan komponen struktur seperti yang berlaku di beberapa kes di Malaysia sebelum ini, objek jatuh daripada kawasan kerja, habuk, bunyi, bising serta gangguan lalu lintas. So bagi mengurangkan risiko tersebut, beberapa langkah yang perlu mitigasi yang perlu diambil dilaksanakan seperti pemasangan pahadan keselamatan, kawasan kerja berpagar, sistem perlindungan objek jatuh, pemantauan trafik yang berterusan sepanjang projek berjalan dan penggunaan pengawal trafik yang telah disertai pematuhan ketat terhadap prosedur keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Itu
1: Profesor Insinyur Dr. Fazli Mohamad Nazri. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual di USM Kampus Kejuruteraan Nibong Tebal. 5 premis perniagaan di kawasan JTCU Georgetown musnah dalam insiden kebakaran awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Pegawai Operasi Zon 1 Daerah Timur Laut Penolong Penguasa Bomba Rusli Ibrahim berkata kebakaran melibatkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barang lusuh dan kilang kayu. Menurutnya, panggilan berhubung kejadian diterima jam 1.08 pagi sebelum bomba tiba kira-kira 2 minit kemudian.
5: Kehadiran bomba, pihak bomba berjaya menyelamatkan stesen minyak berdekatan dan kawasan perumahan orang awam lah dekat sekitar ini. Kedai api merebak cepat sebab kedai bangunan kelasi, so dia merebak cepat lah ke kedai antara kedai itu.
1: Rusli Ibrahim. Operasi pemadaman melibatkan kira-kira 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Paya Terubung, Jalan Perak dan Lubuk Pantai. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Ikmah Mohamad Nor. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Kita dah pun ikuti sebentar tadi Warta Mutiara Perkembangan Semasa di Negeri Pulau Pinang. Dan sebelum itu, kita dah pun kongsikan kepada anda untuk info solat fardu asar bagi Negeri Pulau Pinang tepat jam 4.22 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar bagi kami di Mutiara FM. Dan untuk anda yang sedang mandu sekarang ni, terus jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa. Dan sekejap saja lagi, kita nak terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang hari ini. Alright, dan selepas itu Q akan kembali untuk hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik, muzik tanpa henti. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam Santai Sabtu 12.6 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutiaraFM ambil peduli.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Mertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan Bertam Maidin Hypermarket pada 5 dan 6 September ini. Bawa MyCard sahaja.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Mutiara FM segalanya untukmu. Santai Sabtu 12.06Q. Masa kita teman anda di jam yang terakhir untuk segmen ini. Tapi bukan jam yang terakhir untuk Q teman anda, sebab nanti kita akan sambung lagi, okay? Dan untuk hari ini 5 September 2026 bersama dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, terus kekal bersama-sama dengan kami untuk info-info terkini dan juga perkembangan semasa. Dan tadi kita dah pun ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang, dan kembali semula ke konti Jalan Burma bersama-sama dengan Q. Q akan terus ceriakan petang hujung minggu anda dengan lagu-lagu terbaik. Mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang hari ni, dia kata tadi pergi kenduri Q, lepas tu pergi jalan rumah member apa semua ni, baru sampai rumah nak relax-relax sambil duduk bawah pondok ke kan, duduk bawah pangkin ke, sambil buka radio tu. Tak apa, don't worry, kita akan terus belanja dengan lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti di jam ini.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur sampailah kisah kehidupan, ha, ACB my dah. ACB ni macam-macam, aduh saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh lah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, ACB my dah, setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan ACB.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo Medan, Indonesia.

0: Hangatkan pagi anda bersama Gang Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bambam dan Dia Combi.
2: Hari ini macam biasa bertemakan Dia Combi.
3: Dan Dia Bambam.
0: Memang sempoi.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. What up? Oh yeah, Q masih lagi teman anda waktu ini. Kalau tadi kita dah pun settle dengan segmen Santai Sabtu 12.06, sekarang ini dah masuk jam yang terbaru. Q akan terus teman anda untuk 6 jam yang mendatang, sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini 5 September 2026. Di mana anda sekarang kan? Kalau nak kongsi kan, boleh terus hantarkan di mana destinasi anda, ke mana hala tuju anda, tengah buat apa tu, no problem, hantarkan ke WhatsApp kami di 010-5080-957. Q akan bacakan seketika nanti. Dan ada juga info-info yang Q nak kongsikan untuk anda, antaranya berkenaan dengan penutupan jalan di sekitar Pulau Pinang. Tapi nak kongsikan juga ni antara lagu-lagu yang menanti di jam yang terbaru ini. Kita ada lagu ini.

Semua lagu-lagu terbaik ini menanti di jam yang terbaru dalam Santai Sabtu 6.12. Tapi kita nak layan dulu lagu 80-an. Ini pastinya bagi semangat sikit Isi dan Kuku. Daripada Search untuk anda, terus layan Muter FM, segalanya untukmu.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Zakri. Saya ada impian dan cita-cita saya sendiri. Begitu juga dengan anda. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata orang lain yang mungkin boleh melemahkan semangat kita untuk berjaya. Teruskan melangkah ke hadapan kerana diri kita sendiri yang tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Selamat berjaya!

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap Khamis minggu pertama 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Santai Sabtu 12.06 di Mujer FM. Masih lagi Q teman anda waktu ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Baru saja kita stream HyperAct dengan kasih. Oh, seronoklah kita berkasih sayang kan. Kasih pada yang kita rindui selalu tu dapat kita bertemu di hujung-hujung minggu ni. Tapi nak kena bersiap sedia juga untuk hari-hari yang lain juga kan. Ni Q nak kongsikan berkenaan dengan penutupan jalan. Kadang-kadang kita nak balik ke destinasi kita tu ataupun nak pergi ke destinasi tu, kita kena rancang dulu perjalanan. So sekarang ni Q nak kongsikan penutupan jalan jangka masa pendek di Gad Lebuh Sisil dan Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, yang mana ia akan bermula pada 7 September 2026 hingga 10 September selama 3 hari, dan tujuannya adalah pengalihan utiliti. Dan untuk makluman, penutupan separah laluan jangka pendek di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dan juga Gad Lebuh Sisil akan dilaksanakan selama 3 hari bermula jam 10 malam 7 September sehinggalah 5 pagi 10 September. Jadi plan pengurusan trafik yang mana Q boleh kongsikan untuk waktu ini, ia melibatkan susur masuk ke Gad Lebuh Sisil dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu berhampiran dengan SMT System Metal Technologies yang Berhad, dan sebagai alternatif pengguna Lebuh Raya

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ja, Edis tak mengira mangsanya.
1: Hang ni terkejut Kak Poh Ji oi. Kok ya pun hang bagilah salam dulu ni duk menyanyi lagu Edis pula. Potong aku duk menyanyi bunga matahari.
0: Assalamualaikum Kak Poh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni Poh ni. Ha? Semalam kan?
1: Ha?
0: Taman sebelah kita tu kena fogging.
1: Weh betul ke?
0: Ah ni taman mini Kak Poh ni.
1: Ha.
0: Tengok merimbun sangat. Jaga-jaga sama Kak Poh oi. Sagi jadi tempat pembiakan jentik-jentik. Nanya Kak Poh.
1: Amboi. Ha, pagi-pagi lagi duk pantun kat aku. Ha, ingat aku ni duk belah jentik-jentik ke? Aku belah pokok bunga je tau. Ha, tengok menyelok merimbun. Terhindar daripada ayat yang bertakung tau.
0: Cik ni cuma ingatkan Kak Poh je.
1: Terima kasih lah Ji. Tolong peringat kat aku.
2: Demam denggi. Jangan biarkan ia meragut nyawa kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mudara FM.
3: I'm Ann Wright from the United States and with the Women's Boat to Gaza. Stay tuned with Mutiara FM 18 hours a day and support MyCare, humanitarian assistance all over the world.

Masih lagi bermainkan Q. Waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12 untuk edisi hari ini. Okey, di jam yang pertama kita baru saja stream tadi dari Nur Faizah dengan Lemah. Tapi jangan lemah-lemah tau. Jangan lemah dan juga lemau. Tak nak lah. Hujung-hujung minggu ni kita bagi semangat diri. Ada juga sahabat-sahabat kita yang kata hari ni Q nak pi breeze walk. Wah, bagusnya awak kan. Seronok bila saya dengar kawan-kawan kita dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang sihat. Semoga ia menjadi amalan kehidupan dan juga menjadikan kita ni sebagai masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat. Alright, dan untuk waktu ini juga Q nak bacakan kiriman-kiriman daripada sahabat-sahabat kita di ruangan WhatsApp, antaranya daripada Nurul kata kat sini, "Assalamualaikum Q, dapat dengarkan hujung minggu ni dekat dalam kereta on the way nak pi ke tepi laut, nak ambil angin cewa eh." Dan saya nak sampaikan ucapan kepada suami tercinta Muhammad Zuhairi dengan kata kat sini eh, dia kongsi kat ucapan ni, "Sayang abang selalu, semoga kita terus kekal bahagia bersama dengan keluarga." Haji, so sweet. Okay, tapi yang pastinya ada lagi kiriman-kiriman yang Q terima ni daripada Nurul. Nurul dah baca. Daripada Amzar. Amzar pula kongsikan di sini, "Selamat petang semua pendengar Mutiara FM. Waktu ni saya tengah duduk relax je kat rumah, tapi saya lagi nak dengar lagu, boleh Q?" Dia tanya kat kita. Boleh, takkan tak boleh. "Saya nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku." Boleh, sekejap lagi Q akan keudarakan. Tapi kalau anda yang nak dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan, jangan lupa malam ini kita bawakan dalam ruangan Cafe Music macam biasa pukul 9.15 minit malam. Dekat situ nak sampai ke ucapan pun boleh, Q akan belanja anda. Alright, kita nak layan dulu Silent Open Up dan juga Sona One terbaru daripada beliau dengan Bercanda. Terus layan Drive FM.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah disiasat.
5: Maklumat diterima, kami sedia dia akan gerak.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
6: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Komuniti Taman Kota Permai Bukit Bertajam, Dewan MPKK Kampung Melayu Air Hitam, Dewan MPKK Bukit Bendera dan Bertam Maidin Hypermarket pada 5 dan 6 September ini. Bawa MyCard sahaja.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kita setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Sabtu 6.12 untuk edisi hari ini. Dan kalau anda yang tengah stream kami melalui aplikasi RTM Click atau mendengarkan kami juga di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Dekat situ anda boleh juga kongsikan gambaran semasa kan. Tapi kalau nak share yang lebih dekat dengan kami ni, macam biasalah kat platform media sosial kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, X dan juga di Threads. So dekat situ boleh DM kita lah, nanti kita akan bacakan kiriman anda. Tapi ada kiriman yang Q dah terima dari ruangan WhatsApp ni, daripada Mami Ani. Mami Ani kata kat sini, "Assalamualaikum Q, ni nak share sikit gambar ni buat gulai udang." Alamak, sedap Mami, terima kasih lah. Share gambar pun tak apa, jadi orang kata apa, dapatlah tengok tu kan. Terliur tapi tak apalah, kalau ada rezeki yang tak main sikit. Ada lagi kiriman ni, kita nak scroll sikit. Daripada Fakrul kata kat sini, "Assalamualaikum Q, lagu-lagu semua at Shampoy terbaik. Sekejap lagi malam saya join live TikTok." Yes, malam sekejap lagi Q akan on Z Live TikTok Mutiara FM dan juga TikTok Q, kata cariannya Q-U-E-A-M-R-E-L. Tapi dua-dua platform pun kita sediakan untuk kita nak sembang-sembang. InsyaAllah pukul 9.15 malam nanti ada Cafe Music. Dalam masa yang sama kita boleh sembang-sembang di live TikTok. Okey, sekejap lagi Q akan kongsikan juga kepada anda info solat fardu maghrib. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar

Masa lagi bertemankan Q waktu ini. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Boleh stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baru saja berlalu lah Ahmad dengan Jatuh. Tapi kalau jatuh cinta dengan Q, jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Sebab anda akan jatuh cinta juga dengan rakan-rakan kita yang lain di Mutiara FM ni. Ada ramai sahabat-sahabat kita kan. Nak tahu, boleh check out di media sosial kami. Okey, dan untuk pandan muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.24 minit malam. Okey, dan untuk anda juga seketika nanti masuk jam terbaru, kita akan terus bawakan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa dan juga lagu-lagu terbaik sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Alright, terus jadikan kami Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kabel 15 Plaza 13 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baru saja kita stream. Apa khabar daripada Joe Frizo dan Sona Wan? Q pun nak tanya apa khabar semua. Sihat ke? Yang masuk malam ni terus dengarkan kami di Muter FM. Segalanya untukmu. Q masih lagi teman anda untuk jam yang ketiga dalam Santai Sabtu 6.12. Sehingga pukul 12 tengah malam, Q akan teman hari anda. Kalau ada yang mungkin orang tak apa sihat, Q doakan anda semoga cepat sembuh kan. Dan juga kembali sihat seperti biasa. Tambah-tambah hujung-hujung minggu ni pun dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, ditambah pula dengan keadaan jerebu sebelum ini, ialah kita kena sentiasa beringat kan dan juga berwaspada. Kalau ada aktiviti di luar, mungkin esok ada ialah perancangan anda, itulah yang kena anda lebih cakna pakai face mask ataupun pastikan juga anda berada di kawasan yang betul. Okey, dan kita nak kongsikan juga untuk jam ini sekejap lagi info-info terkini, perkembangan semasa dan juga info solat fardu isyak. Tapi sebelum tu, kita nak belanja anda antara lagu-lagu yang menanti di jam terbaru ini.

Sekejap lagi kita ada Cerpen featuring Chubby dengan Patah Hati. Kita juga ada lagu ini untuk anda. Doya Cat dengan Agora Hills, Menanti. Dan Menanti sekejap lagi gandingan Aiman Sidiq dan juga Syazmin dengan Cinta Terakhir. Tapi yang ni tak terakhir lagi, sebab kita ada lagi lebih kurang dalam 4 jam untuk teman anda bersama dengan Kelangit. Sebelum tu kita ada Aku Masih Di Sini. Terus layan DRFM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kekal stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuma. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa. Anda masih lagi bersama dengan Q dalam Santai Sabtu 6.12 hinggalah pukul 12.30 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik yang Q akan terus sajikan untuk anda. Dan untuk hari ini juga kita akan terus bawakan info-info terkini, antaranya berkenaan dengan notis pemakluman pelanjutan tempoh publicity dan juga penerimaan bantahan laporan draft akhir rancangan struktur negeri Pulau Pinang 2040 dalam kurungan kajian semula. Dimaklumkan bahawa tempoh publicity dan juga penerimaan bantahan dilanjutkan sehingga 9 Oktober. Jadi tempoh lanjutannya 10 September sehinggalah 9 Oktober 2026. Jadi untuk anda semua, semakkan lokasi fizikalnya, anda boleh ikuti di platform media sosial Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang dimaklumkan juga tempoh publicity ini bagi memberikan orang awam dan juga pihak berkepentingan untuk membuat semakkan serta mengemukakan bantahan dan juga representasi berhubung dengan dokumen tersebut. Dan pastikan untuk anda dapatkan maklumat terperinci dan juga lebih lanjut di platform media sosial Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP ataupun terus ke laman portal www.planmalaysia.gov.my. Okey, dan untuk paduan muslim dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang untuk hari ini tepat jam 8.34 malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak pada kami di Mutiara FM.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis kudsi, kata Allah, yaqulullahu taala ya bani adam man asbaha hazinan 'ala dunya lam yazdad minallahi illa bu'dah. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata, yaqulullahu taala ya bani adam, wahai anak-anak Adam, man asbaha, siapa yang pagi-pagi, asbaha ni kita sebut subuh, pagi-pagi lagi dah, hazinan, dia rasa sedih, dia rasa duka cita, dia rasa tak seronok ala dunia, dengan urusan dunia, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidaklah dia dengan Allah melainkan bertambah jauh. Pagi-pagi hazinan, pagi-pagi duk merampuh. Dia merampuh pada isteri dia, merampuh pada anak dia, merampuh pada cuaca, duk marah dekat angin, marah dekat hujan. Hai, orang nak pergi kerja pagi-pagi ni lah, hujan lah dah. Orang nak pergi padang lah, masa ni lah main banjir lah, apalah. Hai, duk hai, banyak sangat. Satu. Yang kedua, hazinan, berduka cita pasal sakit. Duk cerita, pagi-pagi buka tingkap, duk menyembang dengan orang sebelah ni. Aku kan larat nak, oi, malam tak tidur langsung lah, kata tak tahulah penyakit apa, tak tahulah. Orang yang pagi-pagi duk cerita, tak ada duit, tak ada kerja, tak ada, susah, kata Nabi, Allah Ta'ala kata, orang macam ni, dia dengan Allah tu makin jauh. Mana Allah tak suka dengan dia. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kamu nampak yang dia nampak, benda yang tak seronok. Yang Allah bagi dekat dia rumah, yang Allah bagi dia harta, yang Allah bagi dia anak, Allah bagi dia isteri, Allah bagi dia suami, Allah bagi dia makan, Allah bagi dia macam-macam nikmat. Yang tu dia tak sebut. Yang dia sebut, yang dia tak seronok.

0: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
1: Inilah Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Yang baru je buka radio, anda masih lagi bersama-sama dengan Q dalam Santai Sabtu 6.12 hingga pukul 12.30 malam. Q pastinya teman anda di frekuensi terbaik anda, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan untuk panel muslimin juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.34 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM. Dan untuk anda juga yang mana waktu ini mungkin sedang mandu kan, hati-hati mandu, kita doakan semoga selamat sampai. Ada juga rakan-rakan kita yang sedang menikmati hidangan makan malam dengan family tersayang. Aceh, sedapnya wah kan. Boleh juga kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Nak tengok juga apa menu makan malam hari ni kan. Bolehlah hantarkan di sana. Nanti bolehlah share-share sikit dengan Q kan, dekat mana destinasi anda, dekat mana lokasi anda, dengan siapa sekarang ni. Boleh share, nanti kita nak kongsikan juga kepada rakan-rakan kita. Mana tahu boleh dapat ilham nak bawa family yang lain juga kan, pergi makan-makan hujung-hujung minggu ni kan. Alright, dan sekejap lagi masuk jam terbaru, kita nak terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 malam. Dan selepas itu kita nak belanja anda dengan lagu-lagu pilihan. So kalau nak hantar mail lain ni pun boleh, lagu-lagu pilihan anda untuk ruangan Cafe Music macam biasa lah, sekejap lagi pukul 9.15 minit malam. Alright, terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: Pilih lah apa yang abang beritahu ya.
1: Tak mana ni cik oi.
0: KC pilih hari-hari lah kat Bujana Jam.
2: Yeza betul itu tiap-tiap hari duk ada sedia menanti anda. Assalamualaikum, selamat malam. Masalah macam biasa. Malam ni masih lagi kehidupan anda. Dah pun 9.20 minit malam. Terima kasih yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click atau mendengarkan kami melalui portal dan juga di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Okey, sekarang ni pun Q tengah live di TikTok Mitra FM dan juga TikTok Q. Q-A-M-R-E-L. Q-U-E-A-M-R-E-L. Itu TikTok Q. Yang nak join Muhammad Syafiq, terima kasih. Ada juga rakan-rakan kita, Cik Wan, Kak Ina kan. Kak Ina buat apa tu Kak Ina? Prepare esok. Esok tak sekolah lagi. Hari Senin di sekolah kan. Lepas tu Abang Mat dan juga Abang Ayai kita, Abang Awayai di rumah saya rasa sebab tadi dia ada share tadi. Okay. Tapi apa sih untuk anda jam ini, macam biasa kita nak kudarakan lagu-lagu pilihan anda. Antaranya yang dah hantarkan di Rumah Hijau lah, ataupun di, saya boleh sebut kan, dekat TikTok ni. Takut kan ni macam-macam kan, sebab kita live di dua-dua. Di TikTok ni kita on jugalah untuk anda yang nak hantarkan kiriman di ruangan WhatsApp. Yang mana untuk malam ini ada kiriman awal saya terima ni daripada Ain. Ain, oh, dia A-I-E-N. Ain. Ain nak dengarkan lagu ni, boleh ke Q? Saya cakap lagu apa kan, saya pun tunggu baru dia hantar. Dia hantar voice note. So saya dengar-dengar tadi cakap, ini lagu ni ke sin kot. Dia mula macam tu. Tapi saya dah cari memang pasal saya dah jumpa. Ini lagu pilihan Ain punya.
3: Jalan-jalan dengan sepatu roda tu, kiri kanan ikuti irama lagu.
2: Sekejap lagi kita akan keudarakan daripada Nona dengan Rollerblade. Tapi kita nak keudarakan dulu pilihan daripada Muhammad Ashraf. Nak dengarkan Spider dengan Bila Nak Saksi. Terus kekal setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Anda sedang mendengarkan

0: Setia. Saya Wan Profesor Wan Ahmad Jaafar Wan Yahya, Timbalan Knight Chancellor, Hai Ewan Pembangunan Pelajar dan Alumni Universiti Sains Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69. Semoga kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan sentiasa menyumbang kepada pembangunan negara. Kita sejahtera bersama
1: Malaysia. Siapa bilang gadis Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu

0: Bosan lah malam ni. Tak tahu lah nak buat apa.
1: Tak tahu nak buat apa? Jom kita layan Mutiara FM. Malam ni kita ada Cafe Music.
0: Cafe Music? Ada apa Cafe Music?
1: Nak buat permintaan lagu semua boleh. Macam lagu ni. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lagu ni pun ada. Dan bila kau hadir bagai
0: satu misteri. Aku nak dengar lagu ni boleh tak? Inikah dugaan yang ku terima.
1: Ada, semua ada. Bermula 9.15 malam, pastinya di Mutiara FM.

FM segalanya untukmu. Assalamualaikum. Selamat malam. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang ni Q masih lagi ke udara di frekuensi yang sama. Dan juga kita live di TikTok. Nampak? Kita banyak platform tau sekarang ni. Jadi pastikan anda juga ikuti kami di kesemua platform media sosial. Khususnya di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di Threads. Sekarang kita ada di Threads juga, okay? Dan ramai kawan-kawan kita yang dah pun join. Antaranya Abang Ayai PHY. Kan? Dia kata PHY dapat. Nak tahu kena join lah TikTok kita. Lepas tu Kak Zatama Bertuah pun ada di Ipoh Perak. Terima kasih rakan-rakan kita yang dah join daripada awal tadi. Dan sekarang kita nak bacakan juga kiriman-kiriman yang ada di ruangan Rumah Hijau atau WhatsApp lah kan. Daripada Kak Nisa di Sungai Rusa balik pulau katanya, "Assalamualaikum Q, selamat malam. Kak Nisa nak minta lagu boleh ke?" Boleh, takkan tak boleh kan. Dia kata kat sini lagu Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Daripada Kak Nisa nak dengarkan malam ni sambil-sambil makan cendol. Beli kat pasar malam. Okay. Dan terima kasih juga sama petugas. Terima kasih juga Kak Nisa. Terus dengarkan kami waktu ini. Tapi sebelum tu Q nak keudarakan dulu pilihan daripada Kak Normah di live TikTok kita. Kak Normah type yang ketika ini pastinya ada di rumah saya rasa ni. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Tok T. Boleh ke? Boleh. Saya akan keudarakan lagu terbaru. Dia kata lagu apa Tok T pun tak kisah. Sat lagi kita akan keudarakan. Ada juga Abang Ayai PHY. Nak tahu PHY tak apa? Kena join TikTok sekarang ni, okay? Dia kata malam ni nak dengarkan lagu Alpha lah Q. Tajuknya Tiada Pengganti. Boleh ke tidak? Boleh. Sekarang ni Q akan terus keudarakan untuk anda. Pastikan terus kekal setia bersama kami. Pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

selalu Azhara Band dengan Pendam. Malam ini terus kekal setia bersama-sama dengan Q sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan pilihan tadi adalah pilihan daripada Kak Ina di live TikTok sekarang ini. Kalau anda nak join Q sekarang ini, di live TikTok kita ada di TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, ataupun TikTok Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Ada ramai kawan-kawan kita, Pak Izzah Pahit ada. Lepas tu kita juga ada orang, oh jauh ni eh, daripada Kuching Sarawak. Abang Hafiz kita ataupun Cik Muhammad Hafiz Abdul Rashid yang tengah dengarkan sekarang ni melalui live TikTok Mutiara FM. Dan juga ada ramai lagi, antaranya Asip. Asip ni anak buah saya ni, jauh di Negeri Sembilan turut dengarkan waktu ini. Dan juga Maisara. Maisara dia tanya, mana Syukri Ani Safira? Syukri tak muncul lagi eh. Nanti kita akan keudarakan jugalah pilihan lagu Syukri, sebab selalu dia akan minta malam-malam ni. Mangga Anggun di Singapura, di Bukit Batok eh, turut dengarkan kita. Terima kasih Mangga Anggun, jauh turut dengarkan Mutiara FM. Dan malam ni kita nak terus keudarakan pilihan lagu daripada sahabat-sahabat kita di ruangan live TikTok dan juga di ruangan WhatsApp. Antaranya yang Q akan terus bawakan waktu ini daripada Aisyah Zliana di Selangor, tapi katanya ketika ini berada di Bandung, Bandung Indonesia, tengah dengarkan malam ini di live TikTok juga. Ada minta lagu tu, oh ya ke, di Rantai Digelangi Rindu. Sekejap lagi Q akan keudarakan. Dan ada juga pilihan daripada sahabat pendengar kita Kak Nur Azila di Kampung Gajah, di Perak, yang mana nak dengarkan malam ini Nur Sheila Amin dengan Kad Ucapanmu. Kad Ucapan siapa Kak Zila eh? Dia tak kongsikan kat ucapan tu, bagi kat saya, nanti saya nak bacakan. Dan kita nak juga keudarakan terlebih dahulu pilihan daripada Aziati. Aziati malam ni nak dengarkan, katanya Assalamualaikum Q, selamat malam dan juga semua pendengar-pendengar Metro FM. Aziati sekarang ni ada dekat Bayan Lepas, nak dengar lagu Gurauan Berkasih Acik Spin dan juga Siti Nurdiana. Boleh ke tidak? Boleh, Q akan terus keudarakan sekarang. Jadi terus kekal setia bersama-sama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segala

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Baru saja kita stream sebentar tadi Fix 7 dengan Rindu Tak Terucap. Tapi rasanya sekarang ni dah mudah kan, boleh ucapkan je dengan macam-macam cara. Tapi kalau awak simpan, awak pendam kan je, memang tersimpan lah macam itu. Dan takut ada yang menunggu. So kalau ada ruang, ada kesempatan tu, sampaikan ucapan anda kepadanya. Menerusi kami pun boleh, no problem. Hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Dan malam ini masih lagi Q buka ruang untuk anda nak dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan ataupun ucapan anda dibacakan. Boleh, masih lagi dalam ruangan Cafe Music sekarang ini. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Antaranya kita ada Cikgu Zizi Razis Razak. Okey, sekejap lagi dia nak dengarkan lagu Wan Hardia dengan Janji Palsu. Sekejap lagi Q akan keudarakan. Okey, ada juga kiriman daripada Abang Zul Burger Cafe. Dia kata, "Assalamualaikum Q, saya nak minta sebarang lagu untuk hiburan sendiri dan juga semua pendengar yang kenal saya. Selamat malam dan juga selamat bercuti semua eh." Abang berniaga ke tidak malam ni? Kan? Dia hantar kiriman tu kadang kena tanya juga. Kalau macam tu saya akan belanja sekejap lagi lagu Hindi. Lagu Hindustan. Okay? Saya kalau Hindustan ni saya mungkin tak terror nak sebutnya tu. Tapi bunyi dia macam ni eh. Awak kena dengar betul-betul. Kalau salah ni mesti Ratu Bollywood anda DJ Ellie kena betulkan saya nanti. Ada Teranam Lani Ki. Sekejap lagi daripada Sandana S dan juga Kumar S yang akan menanti untuk hiburan Abang Zul Burger dan juga rakan-rakan. Okay, dan seterusnya saya nak kuudarakan juga pilihan daripada sahabat pendengar kita yang setia bersama-sama dengan Muntar FM. Kita ada Syukri Hani Safira. Malam ni katanya nak dengarkan lagu Data dengan Permaisuri. Saya akan kuudarakan untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama kami di Muntar FM. Segalanya untuk

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman bersama dengan DJ Eli setiap Isnin dan juga hari Rabu dalam Shocknya Hindi bermula jam 12.30 hari. Okay, tapi masih lagi bersama dengan Q waktu ini dalam Santai Sabtu 12.06. Terbalik pula 6.12 kan? 12.06 tadi dah settle. Okay, tapi yang pastinya untuk anda, terima kasih juga kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa walau di mana juga anda berada. Boleh stream kami di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di TikTok Live. Sekarang kita tengah live di TikTok, boleh dengarkan dan boleh tonton, boleh sembang-sembang juga. Kalau tadi kita pun keudarakan lagu Hindustan Teranam Leni Ki, yang mana tadi saya tanya dekat Abang Zul Burger kan, dia kata sebarang lagu. Saya tanya nak lagu apa bang, dia lambat jawab, tapi tak apa, saya belanja lagu tu. Okay, tapi katanya ada juga lepas saya dah mainkan lagu tu, baru Abang Zul dia reply. Dia kata sekejap lagi lah saya nak dengar lagu Kau Panggil Sayang, Aku Yang Kau Panggil Sayang daripada Cairo Airlines. Sekejap lagi kita akan keudarakan. Okay, ada juga rakan-rakan kita yang hantarkan di ruangan live TikTok daripada Pak Izzah Pahit, katanya salam rindu buat sahabat Fauzi Osman dan juga Rohi Hayat di kampung, bukan di kampung tapi di Jarak Atas. Kalau Jarak Atas ni area Tasik Glugong lah. Terima kasih yang sedang dengarkan kami. Okay, mungkin juga di Tasik Glugong. Dan ada juga rakan-rakan kita, Syukri Hani Safira, yang terus tap-tap screen, yang bagi gift kat saya, terima kasih, semoga dimurahkan rezeki. Ada juga Mamai 83, katanya tadi dekat ruangan komen live TikTok tu Pak Cik, dia nak sampaikan tu Pak Cik Ishak dan juga Mama Maznah, semoga sehat selalu dari anakmu yang jauh. Kan saya tanyalah dekat mana dia, dekat Kuala Lumpur, dan ditujukan khas buat ayah anda dan juga ibunda tercinta yang ketika ini katanya selalu dengar kamu Mutiara FM. Terima kasih Mamai dan juga Pak Cik Ishak dan juga Kak Maznah kita yang sedang mendengarkan. Dan ada juga lagu yang nak ditujukan daripada Mamai buat ibunda dan juga ayah anda tercinta ni, Sudirman dengan Nilai Cintamu. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Semua seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Saimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini di jam yang terakhir dalam Santai Sabtu 6.12. Okey, apa pun untuk anda, terima kasih juga yang stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami ketika ini di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Okey, dah masuk jam yang terakhir ni. Q nak kongsikan juga kepada anda perkembangan bagi saingan aksi Liga Super Malaysia, pertembungan antara pasukan TFC ataupun Terengganu FC menentang pasukan Penang FC yang sudah pun berakhir selepas masa tambahan selama 6 minit seketika tadi, dan keputusan akhirnya 0-0 terikat di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Terengganu. Okey, apa pun untuk anda, waktu ini boleh stream kami untuk perkembangan terkini juga. Q sembang-sembang dengan anda di ruangan TikTok Live Mutiara FM dan juga Q Live di TikTok Q sendiri, kan? Dan untuk jam yang terakhir ni, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani anda, antara lagu-lagu yang menanti.

dia lagi berhenti ada Duncan Lawrence dengan Arcade. Kita juga ada Kiara dengan Hanya Padamu. Dan juga yang pasti yang tengah virus kan ni, Tulus dengan Teh Hijau. Tapi kita nak layan dulu Zamri dengan Tugu Cinta. Terus layan Metro FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

11.27 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12. Baru saja berlalu tadi, Kiara dengan Hanya Padamu. Dan terima kasih juga kepada anda yang dah pun kongsi komen-komen anda. Ada yang tap-tap screen yang berkongsikan rezeki ada juga dengan Q ni. Ada tap-tap screen sambil bagi gift tu kan. Hanya Padamu jugalah. Q terus bersemangat nak on air malam ni dan juga terus live di TikTok kita. Okay, ada juga rakan-rakan kita antara Syukri Hani Safira kongsikan. Assalamualaikum Q, dan juga kepada Maksu Noriza, semoga pilihan lagu yang saya pilih buat Maksu tadi happy again. Dia kata Maksu adalah permaisuri untuk anak-anak Maksu. Itu kiriman daripada Syukri Hani Safira. Ada juga kiriman daripada Mak Tok kami, katanya Assalamualaikum Q, saya peminat setia dan juga peminat tegar Mutiara FM. Oh, tegar galau kena dengar sekitar sepanjang masa Q. Ada juga Syafi'i bin Kurik, dia kata Q, malam esok live lagi ke? Tak lah, malam esok tak lah. Cukup lah dua hari ni, kemarin dulu dengan hari ni. Okay, tapi yang pasti untuk anda, sekejap lagi Q akan terus kongsikan juga kepada anda perkembangan terkini dan juga pesanan untuk hari ini. Alright, kita layan dulu Duncan Lawrence dengan Arcade. Terus layan FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mutiara FM

9.8 minit malam waktu ini. Terima kasih terus jadikan kami Muchera FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Dan anda boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami juga di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. dan jangan lupa untuk ikuti juga perkembangan-perkembangan terkini menerusi platform media sosial Muchera FM. Ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di YouTube serta di Threads. Sekarang ni kita dah ada, okay? Dan untuk anda juga, Q nak kongsikan sebelum nak menutupkan tirai malam ini berkenaan dengan pemberitahuan daripada pihak JKR Pulau Pinang, pemakluman penutupan sementara sebahagian jalan Bayan Lepas daerah Barat Daya Pulau Pinang, yang mana akan berlaku penutupan sementara sebahagian jalan bermula 2 September hingga 31 Oktober 2026. Saya tahu yang mungkin melalui jalan berkenaan dah sedia maklum, tapi mungkin ada juga yang merancang esok bangkali kan perjalanan anda, kata jalan tu selalu okey ya. Ni Q nak ingatkan, yang mana penutupan jalan ini melibatkan kedua-dua arah di jalan Bayan Lepas bermula dari persimpangan Bayan Lepas hinggalah Jalan Permatang Damar Laut sehingga ke pusingan U di bawah jejambat hadapan sebuah kafe di sana, Cargas Cafe. Dan ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja mill dan pave serta kerja-kerja berkaitan di jalan tersebut. Dan sehubungan itu, pengguna jalan raya diminta berhati-hati, memperlahankan kenderaan, patuhi papan tanda keselamatan dan patuhi pengawal bendera di tapak. Jadi untuk anda yang mungkin nak tahu lebih lanjut di mana lokasi sebenar, anda boleh terus ke platform media sosial JKR Pulau Pinang untuk lakaran peta laluan di lokasi, untuk anda juga memastikan perjalanan anda selamat. Dan anda dinasihatkan untuk memastikan ataupun menggunakan laluan alternatif dan juga merancang perjalanan sebaiknya. Okey, apapun tugasan Q berakhir di sini untuk teman anda yang mungkin ada aktiviti yang anda rancang pada hari esok. Q doakan semoga berjalan dengan lancar. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang ada di live TikTok malam ini. Esok rakan setugas Izham akan mulakan pagi menerusi ruangan santai Ahad 6.12. Okey, 12.30 malam nanti anda akan terus bersama-sama dengan rakan setugas di National FM untuk menemani malam anda. Alright, apapun Q undurkan diri untuk malam ini. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap kata, tersalah bahasa sebanyak Q teman anda kan. Ramai rakan-rakan kita yang dah join daripada awal tadi di live TikTok, ada Syukri, ada Mami Ira, ada Kak Ina, ada Kak Norma, ramailah kan. Mak Tok kita pun ada juga. Terima kasih yang terus ikuti di platform media sosial. Alright, may peace and love guys. Assalamualaikum, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhan Tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhan Tu hujung minggu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng buruhan tu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dato' Zia Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

Sebuah ciptaan Mala, lirik oleh Mi Rawa, Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruhan tu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ya, terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Berhantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susuran keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak

basuh, cuci tangan dan cuci cuci kaki dalam keadaan jerebu ni kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu. InsyaAllah sama-sama kita doakan di untuk rakyat yang terjejas dengan jerebu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada yang terjejas dengan jerebu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerebu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuan Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nini Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod Ipoh, Nik Mas Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Sadi, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin, oh, ramai yang melaporkan diri. Ya. Awal-awal lagi dalam lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasir Nagian Buruhantu di hujung minggu.

Rusty Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada, makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan ada juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zalina Ina, Mona Rahim, Emma Irina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AJ juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok, masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Penang hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim, ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang senang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam kan, tapi yang paling penting kat sini apa dia, harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaik lah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruh hantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Geng Buruh Hantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspacom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom Mahmud Razak Rahman, yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, ya, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat se-Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Pamabang, Cik Momi, kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buru, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izan, Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kapitan pilotnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru, selamat pengantin baru, semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udin Narayan melalui lagunya Sana Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan

sangat-sangat berbahaya lah. Kita harapkan jerbu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerbu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, terima kasih selamat bekerja Pok Ju. Yan, Bunga Mawar, Su, My Heart, Bintang 98D, Wawani, My Love, Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Nasmali Nihanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulet Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur ya. Umar Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan mata, mengantuk tidur. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul. Tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian. Tapi dengan sabar, kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bucu katil. Ada yang katanya bukan tepi bucu katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini. Nasional Game Berhantu, hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur seluruh.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Jui Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opa, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Dalisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata horn satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Gemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pining, ada Esting, Ajib 8189, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Azizah 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur di channel dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Dan terus layan, terus luncur di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya, betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini, RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini. Bintang P. Ramli. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026. Ini pun bintang juga yang kita nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan, Yusuf Putri Zai, Nura Yusuf.

Tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su Jun JR Wakapi, saya Datu, saya Datina Ajirah, Tidak 80 Norma Dayana juga, ini 67 Azwana. Dia kata hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping, bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping. Ya. Terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam Azmi dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

kiparkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kiparkan Jalur Gemilang. Mantap!

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jemen Usia. Oh ya, ada yang dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu. Kau dan aku sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau pun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Nizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita redha dengan apa yang berlaku je. 1D984, Mastura, Salam Hadiro. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hazri Sabahah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati, Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza, Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis eh? Menangis di tepi wujud, wujud katil. Okay, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Melibat petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Dengan kumpulan UG 14 menulis lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah ha? Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan jerbu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal jerbu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan jerbu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda jerbu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi, yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, Abi Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Awang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau.
kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu, Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci, dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis sahaja, tahu. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita, dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks, kan? Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini, kan? Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Nohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Mama Ramli, Ael, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang, dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, mental.

Lanjut. Mulut kopi katanya salam bermanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okey, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda. Menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Damansutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang, dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita, cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jostong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangang Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis, ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
dari Terus Layan, Nasional Yang Berhantu, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Al-Aziz Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Koryah Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini sahaja aku menjadi ahli Koryah masjid ini. Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Salallahu alaihi wasallam. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe sekel Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar. Yeah.

Al-Mursalin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wama arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata.

0: Setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Mak Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujan minggu. Saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang, cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda, jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Asyik cik mau dengar sudah.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Syiri dari Bandar Kumpulan Data dan teruskan mendengar Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 di radio online mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu. Dengar, jangan tak dengar.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Sekarang ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

7.17 bukan beri 7.18 minit pagi pada ketika dan saat ini untuk jam yang kedua tugasan saya. Edisi hari ini. Hari Ahad 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Santai Ahad 6 pagi sehingga jam 12 setengah malam lah dah. 6 pagi sampai jam 12 tengah hari saya lagi. Bertemankan saya Saiful Izzam bin Nur Shimi. Macam biasalah. Ayam berkokok di atas batang. Ini Izham telah pun datang. A.K.A. Jumi Maria. Morning pagi-pagi. Penangan hari Ahad nanti lah. Dah berapa lama Jumi tak hari Ahad pagi kan? Dia kena kadang-kadang. Yang senang bersarapan pagi. Ada member-member sahabat-sahabat saya ni. Yang katanya tengah sarapan pagi makan roti canai. Allah. Pagi-pagi ni kena roti canai. Ada sahabat saya juga yang bertugas di apa nama ni, klinik kesihatan Jalan Perak katanya. Pagi-pagi dah kena nasi kandar, Jomi. Hu, jangan macam-macam oh. Pagi-pagi ni kalau kena nasi kandar, satu macam yang orang balong tini besar lengan tengah belakang. Dah buat kerja pun payah. Tapi tak apa, hari ni ada yang senang tugas. Selamat menjalankan tugas. Sama dengan Jomi lah kan. Kita teman berteman pagi ni. Yang senang bersantai, bercuti. Selamat bercuti. Ada yang bangun awal hari ni, katanya rumah buat kenuri. Alhamdulillah Jomi. Pagi ni saya bangun awal, saya sempat nak tengok Jomi. Sebab apa? Saya rumah kenuri. Saya tanya kenuri apa? Kenuri menikah. Siapa menikah? Saya lah menikah. Loh, dah lagi pengantin. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pastinya yang tersohor di kawasan utara. Mutir FM segalanya untukmu. Juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Dan terima kasih untuk anda di ruangan TikTok Live Jombi Maria. Terima kasih kepada petugas-petugas sekarang ni yang sedang menonton juga di ruangan TikTok Live Jombi Maria ni, yang berada di Hospital Alustang katanya. Terima kasih. Jadi boleh sapa menyapa lah dekat Jombi lah. Kita nak tahu lah kan, anda sedang menonton daripada mana, mendengar dekat mana. Apapun yang masih lagi berada di Pulau Pinang, almaklum lah kan, kalau sempat Jombi tengok kemarin kan, banyak pengunjung-pengunjung daripada luar yang datang ke Pulau Pinang. Dan ada event-event yang dilakukan di Pulau Pinang ni sendiri yang menarik pengunjung-pengunjung untuk datang, untuk berkunjung ke Pulau Pinang khususnya. InsyaAllah cuti kali ni Pulau Pinang adalah destinasi pilihan. Dan macam biasalah, yang saya yang pasti hanya di Butir FM, hanya di RTM. Sambil-sambil yang nak menghubungi kami,

0: 0108-8097. Jangan lupa, pagi nanti jam berapa kena stay tune. Kita akan bersiaran langsung di SPM TV 1. Selamat pagi Malaysia. Kemana destinasi? Itu yang saya nak tahu anda hari ini. Kemana destinasi? Sekali lagi, kemana destinasi? Ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.
1: Asyik cik mau dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

Bukan kita pukul 7.30, menghampiri 7.31 minit pagi pada ketika dan saat ini. Terima kasih yang terus ceria dan terus ceria di frekuensi 90.57, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Yang mendengarkan kami di RTM Klik, terima kasih. Dan anda yang masih lagi menonton, menemani saya di ruangan TikTok Live, terima kasih. Jadi, yang baru sampai tertanya-tanya, apakah menu istimewa Pulau Pinang? Oi, jangan tanya. Seperti kita semua sedia maklum, Pulau Pinang adalah syurga makanan Malaysia sendiri kan. Jadi of course lah, popular dengan nasi kandang, pasembong, rojak kan. Kalau pergi setengah tempat, rojak tu pasembong. Ha kan? Sebenarnya kalau di Pulau Pinang ni, rojak ni rojak buah lah. Pasembok ni ada cucuk, ada sengkuang. Kalau pagi-pagi ni, time ni kena serabai kan. Jangan macam-macam mo. Tapi kalau orang tanya saya, Comi, nasi kanak di Pulau Pinang ni mana yang sedap? Okey, kalau secara jujurnya lah, secara jujur sebagai orang Pulau Pinang sendiri, yang boleh saya kongsikan bersama anda, kita bukan ada puluh, mungkin ratus dan ribu kedai nasi kanak di Pulau Pinang ni sendiri. Semua kedai nasi kanak ni semua sedap-sedap nak abang bagilah. Tapi kita kena tahulah pilihan juadah dia tu, lauk apa yang kita nak makan, baru kita boleh pilih kedai. Sebab setiap kedai tu dia ada killer menu dia ada sendiri. Jadi kalau contoh nak makan nasi dengan sayur, okey, dia ada kedai dia. Nasi dengan daging, dia ada kedai dia. Nasi dengan ikan, ada kedai dia. Nak makan ayam, ayam kampung pula, ada kedai dia tersendiri. Itu cerita dia, cara-cara. Jadi apa lagi yang famous di Pulau Pinang ni? Laksa, tempat-tempat menarik pun banyak di Pulau Pinang. Yang paling menarik di Pulau Pinang ni, kau rugi kalau tak tengok. Comi ya. Kan? Apapun saya nak tahu juga lah kan. 2107389 atau berlainan Dragon WhatsApp kami dalam 0105080957. Destinasi anda, kemana destinasi anda hari ni? Yang baru mendengarkan kami pagi ini, morning pagi-pagi. Dan ada juga di sebelah saya ni, rakan juruteknik yang sedang bersiap sedia untuk kita melintas langsung sama-sama pagi Malaysia nanti, SPM di TV1 eh. Kita ada Juliana Abdul Rahim dan juga Bleko, nama apa tu? Razif. Razif. Sampai lupa nama. Nama samaran banyak sangat.

siaran kita lancar. Masih ada lagi juru teknik lain, insyaAllah. Tapi pagi ni yang bergandingan dengan saya, dua orang ni lah, Juliana dan juga Razif, insyaAllah. Yang katanya dalam perjalanan tu nak bergerak awal, nak pergi kenuri jauh sikit pagi ni, jomi nak pergi ambil ustak tu, pergi Perlis pun ada. Berhati-hati madu di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sambil-sambil anda boleh berkongsikan dengan saya 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Kemana destinasi anda? Sambil-sambil itu anda akan disajikan dengan haluan tinggal terbaik di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu. Ini dia yang populer tahun 1992, masih lagi menjadi malam segar sehingga hari dan juga saat ini. Sejati bila bunga dipetik orang.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Baik, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni aku, boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey, saya ambil duduk je, aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah. Okey.

0: Apa daripada tadi Chef Hoi tak habis-habis lagi.
1: Ni aku dah pusing sana pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
0: Macam apa?
1: Siaran radio.
0: Cik.
1: Ha?
0: Oh cik.
2: Oi.
0: Buat cerita sah.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-909.
1: Mutiara FM,
2: segalanya untukmu.
0: Ha. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Ha.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Hei, rablah lah lagu ni. Hak ni tak betul eh. Hak nu tak betul eh. Hak ni tak kena. Hak nu tak kena.
4: Hak ni kena. Hak ni betul eh.
5: FM. Dah betul dah. Buat-buat kalian ni. Tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM. Segalanya untukmu. Senang dengar. Senang sebut.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ibu-ibu.
2: Sayang, ibu dah balik. Loh, awak masam je muka ni.
1: Tadi Hanan ambil banana.
3: Angah takut.
2: Loh, awak Angah tak minta balik. Angah nak takut apa? Tak apa, besok Angah pergi minta, kata ibu marah. Ni Angah riau. Ini pasipa tangan Angah lebam ni. Siapa yang buat?
3: Anak buat.
4: Kita semua mempengaruhi corak kehidupan anak-anak dan perlu bersama-sama menangani perbuatan ini. Hentikan gejala buli di sekolah.
5: Untara FM, prihatin.